0: Di suara jage dari Wisma MRA, Kinos Gina kembali hadir. Jangan pada sedih, jangan pada sedih karena yang siarannya Kinos Gina. Pada sedih gak sih? Pada sedih gak sih kalau gue sama Gina yang siaran pagi? Siapa tahu?
1: Ada apa nih?
2: Masih aja tidur.
1: Masih aja lemes.
0: Si cantik baru melek dia sahabat suara.
3: Jadi, udah tadi udah penting.
0: Tadi malam Gina tidur di radio sahabat suara. Ya, karena
3: jagain mixer.
0: Jagain mixer.
3: Takut mati kan ntar.
0: Enggak, emang lagi musim maling kan, maling mixer.
3: Iya, maling mixer. Mixer yang buat ngadon kue kan.
0: Iya, betul.
3: Iya.
0: Hei.
3: Ya.
0: Melek.
3: Udah Rizky, tenang.
0: Semangat.
3: Gitu.
0: Hari ini kan hari Senin, Dul. Kita harus kasih informasi seputar olahraga loh.
3: Ah, tepat sekali tadi malam, bukan kemarin apa ya itu kan
0: bingung
3: ada
0: sendiri dia.
3: Ada saya tahu ada apa? Yang menang. Ada
0: dari dunia badminton.
3: Ada Hadad Alwi menang.
1: Bukan.
3: Itu menang benar lawan Cina kan.
0: Alwi Farhan.
3: Iya.
0: Alwi lagi.
3: Ada yang orang Jepang lawan Thailand
0: bingung
3: cewek
0: sendiri,
3: menang. itu menang.
0: Kita akan bawakan update seputar olahraga. Ya, ada berita dari dunia bulu tangkis, ada dari sepak bola, ada dari padel, ada dari basket juga ya. Waktunya untuk berolahraga. Berita seputar olahraga.
3: Enggak ada bunyi-bunyian nih.
1: Enggak
3: ada.
0: Belum juga dibikin sih.
3: Astagfirullahaladzim. Pak, saya mau tanya,
0: dua
3: Pak.
0: 2 bulan gua minta kagak dibikinin
3: juga bumper-bumpernya. Sabar. Saya boleh tanya. Kalau olahraga itu kenapa ada melulu infonya itu pada tanding melulu sih, apa kagak pada capek?
0: Iya kan ada ya? Terus dong. Karena peminatnya banyak, pemainnya juga banyak. Pertanyaannya aneh banget dah.
3: Kenapa? Enggak, maksudnya enggak ada liburnya mereka tanding melulu.
0: Ya ada dong liburnya.
3: Kapan?
0: Maksudnya gimana sih? Gue enggak ngerti pertanyaannya. Lah ini kan lagi berita bolanya Piala Dunia 4 tahun sekali.
3: Oh, ini tentang Piala Dunia.
0: Ya kan eventnya beda-beda. Kemarin misalnya Liga Inggris, misalnya udah gitu minggu depannya Piala Dunia, minggu depannya lagi misalnya Piala Eropa, lain-lain Liga Champion.
3: Oh, tapi orangnya sama.
0: Oke, kita langsung lanjutkan berolahraga. Berita seputar olahraga. Dari dunia badminton, ada Alwi Farhan mengalahkan wakil Cina Dong Tian Yao dalam final Australia Open 2026 series 500 di State Sports Center Sydney pada hari Minggu 14 Juni. Skor akhir adalah 21-13. Ini adalah kedua kalinya Alwi Farhan menjuarai seri 500. Pertama Indonesia Open, sekarang adalah Australia Open.
3: Keren Alwi. Yang penting konsisten, jangan terlalu banyak gaya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Kemarin waktu dia kalah di Indonesia Open ya. Iya. Itu banyak yang bilang dia kan berhasil mengalahkan si Yuki apa segala macam gitu
3: kan. Yuki Kato kan.
0: Pemain ranking 1 tuh ya di dunia.
3: Iya.
0: Terus dia agak tengil gitu. Udah gitu kalah di final apa semifinal gitu sama Alex Lanier. Komentarnya jangan terus sombong dulu lah gitu. Dibuktikan di Australia Open menjuarai di seri 500 ya.
3: Selamat buat Alwi Farhan.
0: Betul.
3: Kemudian prestasi.
0: Yes, di ganda campur ganda putra ada Sabres ya. Sabar sama Reza. Ini juara 2. Padahal menurut gue ini padahal bisa menang loh. Lawannya tuh bukan siapa-siapa. Why?
3: Kalau juara 2 kalah.
0: Why Sabres? Iya, kalah di final.
3: Karena emang orangnya sabar. Kalau sabar mah dia juara berapa juga alhamdulillah.
0: Ini terkenal pasangan anti klimaks nih dia.
3: Oh gitu.
0: Iya, jadi dia kayaknya belum pernah juara dah.
1: Yeah.
0: Belum pernah juara belum ya. Ini sering banget anti klimaks, final mulu, tapi kalah mulu di final.
3: Namanya belum rezeki, Mas.
0: Iya, itu dia makanya. Terus dari ganda putri juga juara 2 lagi, tapi emang lawannya berat. Berat sih.
3: Ganda putri yang kemarin kamu bilang pakai kuncir salah mulu mainnya.
0: Iya, banyak banget miss-nya tuh si Ana Kusuma sama satu lagi.
3: Karena Ana biasanya bikin snowman.

0: Elsa
1: bukan, the one bukan yang itu me. Bukan Ana sama Elsa, bukan. Ini Ananya lebih Ana temennya Ente.
0: Ana sama Antum.
1: Dari dunia basket, akhirnya ya setelah perjalanan panjang, New York Knicks menjadi juara NBA 2026. Knicks menang dengan comeback di dramatis di quarter keempat di markas lawan San Antonio Spurs. Itu game terakhir seru, gokil, parah.
0: Parah.
1: Tapi menurut gue ya, Spurs ini isinya kan anak muda semua cuy. Menurut gue udah juara 2 aja udah bagus banget.
0: Keren, keren. Kalau aku mah ngeliat permainannya mantep.
1: Bisa
0: banget.
1: Bisa jadi tahun depan, musim depan, musim 2 tahun berikutnya atau 3, gak mungkin dia gak juara sih.
0: Parah, kalau mempertahankan performa sih. Kapan tandingnya sih mereka?
1: Itu kayaknya Sabtu apa Jumat ya. Jumat atau Sabtu, bukan Minggu aja yang pasti ya. Terus dari padel, dunia padel,
0: ada
1: di
0: Cimoto
1: sama Galan di final
0: Galen.
1: Menghadapi Tapia sama Coelho, dimenangkan oleh Coelho sama Tapia. Walaupun kalah di game pertama, akhirnya nyusul di game berikutnya berturut-turut lagi-lagi Tapia sama Coelho.
0: Karena kan emang prinsip dia Tapia, aku harus menang gitu.
1: Tapia katanya. bukan namanya Tapia aja namanya. Siapa yang dulu ya?
0: Aduh. Michael Tapia.
1: Salah. Muhammad Tapia. Bukan.
2: Tapia Patok.
1: Itu dia, betul. Gua hajar ya, bikin bumper dulu lu baru komen. Dasar Indra.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Pertama dan satu-satunya, siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru berangan Kinos Gina. Gimana kabar kamu sahabat
1: aku
0: suara?
1: Baik-baik saja.
0: Gading, pinggang gue lagi sakit banget sahabat suara. Habis main padel hari
2: Sabtu. Nah itu, kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
0: Kenapa?
2: Ya, jadi kan kemarin kan ini mengenai kabar di minggu ini kan, minggu kemarin kan, gimana weekendnya apa segala macam kan. Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Mau kayak stretching gitu loh sama salah satu tempat emang buat stretching olahraga apa segala macam.
0: Treatment stretching.
2: Iya, treatment stretching gitu. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis si itu sotoy. Uta pijit, adek
0: si Uta sama Uti itu di stretching apa di sport massage dia?
2: Dua-duanya. Makanya aku bilang lama, 45 menit.
0: Enggak kesakitan mereka?
2: Ya itu Uti ada au au au, au, au ada gitu. Abis itu karena Uta melihat Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Terus abis itu emak gue kan, mama aku kan, aku ingat kakinya lagi sakit, coba konsultasi. Ternyata katanya oh ini bisa nih konsultasi lututnya boleh nih dipijit gitu ya kan, boleh di apa?
0: Stretching,
2: boleh di sport massage gitu sama di cupping itu yang pakai kop-kopan gitu. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
0: Digantinya kan hari ini.
2: Sabar. Ya insyaallah.
0: Sabar dong.
2: Ya enggak gitu. Apa-apa, aku mah anak yang mengalah emang.
0: Ya mungkin kalau udah metabolisme berubah dan umur makin banyak emang kalau abis olahraga tuh pasti ada sakit-sakitnya. Katanya begitu.
2: Makanya aku ngantuk banget hari ini.
0: Tapi yang namanya olahraga itu wajib. Tetap wajib. Hari ini kita akan membahas seputar olahraga khususnya dari dunia sepak bola yaitu Piala Dunia yang mungkin pada bertanya-tanya kok sih di suara nggak pernah menyinggung-menyinggung Piala Dunia ya?
2: Ya ilah.
0: Lu ngerasa nggak sih Piala Dunia tahun ini kurang boom gitu?
3: Ya.
0: Sorry to say. Kurang boom gitu.
2: Mungkin marketingnya ya, lagi pada liburan kali.
0: Nggak mungkin ya. Marketing. Mungkin ya. Mohon maaf banget. Karena dipegangnya bukan lagi sama TV swasta, bukan RCTI lagi atau mungkin bukan SCTV lagi.
2: Jadi yang pegang siapa?
0: Kalau nggak salah TVRI.
3: TVRI.
2: Oh.
0: Ya, TVRI.
2: Kalau TVRI ada iklannya nggak sih di TV-nya?
0: Ada.
2: Oh sekarang ada.
0: Tapi kan presentasinya orang nonton RCTI sama SCTV sama TVRI kan jauh ininya ya. Jujur, gue dari pertandingan pertama belum ada yang nonton. Gimana sih nontonnya sekarang?
3: Di TVRI Sport.
0: Iya, kalau di rumah gue tuh nonton pakai aplikasi, Pak.
3: Oh, aplikasi.
0: Kagak nongol. Ada tulisan TVRI begitu diputer, itu langsung dialihin. Kayaknya harus nonton TVRI itu by antena gitu loh. Kagak, justru yang antena.
2: Yang begini nih.
0: Iya. Begitu pakai gitu aplikasi ya kan? Kagak bisa, cuy.
2: Nah, itu.
3: Max TV juga bisa. Di Kolam Play juga bisa.
0: Nah, coba ntar gue pengen nanya sama yang ahlinya, Pak. Boleh enggak ngobrol sama yang beneran paham?
2: Tentang Piala Dunia.
0: Tentang Piala Dunia, gue pengen tahu hasilnya gimana. Udah gitu euforinya seperti apa. Nontonnya gimana? Coba ya. Nanti jam berapa?
3: Jam 9.
0: Kita ngomong sama siapa?
3: Semuanya.
0: Hari ini. Expertnya.
3: Expertnya kemungkinan Mas Sabto.
0: Mas Sabto.
2: Itu kalau nggak salah perancang baju ada Sabto namanya. Perancang baju Indonesia.
0: Coba terusin. Designer. Karena aku masih belum dapat. Terus Sabto siapa?
2: Kamu belum tahu Sabto itu.
0: Sabto siapa?
2: Ya?
0: Coba jelasin.
2: Ada lagu Sabto.
0: Satu.
3: Sabtu, Minggu,
0: kamu namamu.
2: Bisa. Boleh.
0: Untuk mengawali hari kejepit nasional ini ya, karena besok libur tanggal merah ya.
3: Iya.
0: Biar happy, nggak lemes, biar semangat. 0816-114-1014 boleh request lagu ya ibunya.
2: Boleh. Lagunya apa? Tentang Piala Dunia ya.
3: Lo.
2: Kata tadi mau bahas Piala Dunia.
0: Berat. Yang bikin semangat.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Seru masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Kamu lagi dengerin Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Selamat pagi buat kamu yang hari ini mungkin lagi bolos karena hari kejepit nasional.
1: Karena kan kita gantiin Beril. Beril kan lagi honeymoon.
0: Nah, emang ini jamnya kita. Ini jamnya kita. Beril malam, cuy.
1: Kan Beril emang katanya mabok cuti dari tanggal 15 sampai 18.
0: Emang sampai tanggal berapa?
2: Sampai tanggal 15.
1: 15 sampai 18.
0: Jadi ini udah masuk dong dia.
1: 18. Iya, lah ini kita lagi gantiin Beril.
0: Gue bilang kemarin sama Beril,
3: lu ke Bali pakai bus.
2: Pakai bus.
0: Lah iya.
1: Tapi enak banget.
0: Judulnya seru. Mau honeymoon pakai bus. Lah, sampai sono pegel, capek lah.
1: Tapi kan busnya yang ada bisa kasuran gitu.
0: Kalau ke Bali mah pegel pantat dul.
1: Ya satu hari satu malam. Bisa nyebrang kayak kita waktu ke Lampung.
0: Tapi jadi ide buat gue.
1: Kenapa?
0: Liburan sama anak-anak, aku mau dulu sliperan dulu.
1: Kamu deh, aku naik pesawat aja.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi gak usah ke Bali, gak usah jauh-jauh dulu. Kayak misalnya ke...
1: ke Lampung, tuh deket. Ke Malang, jauh. Malang, jauh. Jogja, ya,
0: apa
1: Semarang.
0: Yang nyebrang ke laut dulu?
1: Nyebrang ke laut.
0: Pulau apa dulu?
1: Seribu.
0: Karimun Jawa.
1: Maaf, Karimun Jawa itu agak jauh. Hah? Pulau Seribu yang deket. Karimun Jawa kan bukannya jauh ya? Ya
0: ada slipernya dulu, pakai bus slipper. Abis itu kita nyebrang. Seru petualangan dulu.
1: Tapi aku takut mas, namanya busnya slipper. Nanti supir pada tidur, namanya bus slipper.
0: Coy, kan? Gila lu.
1: Gitu.
0: Kita bacain WhatsApp yang masuk ya. Jadi sekali lagi 0816-114-1014 Sahabat Suara. Di hari kejepit nasional ini, buat kamu yang mungkin tetap bekerja, biar kamu gak lemes, biar kamu gak suntuk, boleh deh request lagu ya.
1: Iya.
0: Lagu yang bikin semangat.
1: Ada dari Hadirin.
0: Selamat pagi Hadirin.
1: Harpit Nas masih kerja, enaknya balik kanan lagi nih Ma. Iya. Kalau balik
0: pulang,
1: tuh
0: maksudnya,
1: iya
0: putar pulang. Putbal.
1: Kenapa lo? Oh, kalau dia pulangnya nganan Mas, enggak ngiri ya. Iya. Mau request lagunya Dewa Sedang Ingin Bercinta atau Jerok yang ceria.
0: Yes.
1: Aku sayang ingin
0: bercinta karena. Salam buat teman-teman yang tetap ngantor hari ini. Okay, lanjut.
1: Semangat Hadirin.
0: Selamat pagi, empat pilar persatuan suara seru Suara.
1: Dari Iqbal ini ya. Iya tuh,
0: oh, ya,
1: dengan Iqbal yang betul. Lagi macet di exit Antasari. Masih macet aja Harpitnas begini. Request
0: berarti
1: lagu.
0: Berarti banyak yang tetap kerja ya.
1: Iya, betul. Padahal anak-anak bukan udah pada libur sekolah ya.
0: Lah, harusnya juga kan, ya. Hari ini sih jalanan, lumayan agak lengah menurut gua.
1: Berarti selama ini yang bikin kemacetan itu adalah anak-anak sekolah. Gimana kalau sekolah tuh nggak usah ada aja?
0: Iya, nih buat pemerintah coba anak-anak ditiadakan lah. Kan mumpung MBG nggak ada, anak-anak juga nggak ada lah sekolahnya.
1: Iya, udahlah. Udah tadi udah request gitu. Dia belum dibaca tadi requestnya.
0: Requestnya Iqbal itu adalah
1: Hindia.
0: Iya, kita kesana
1: dong. Lagunya gitu.
0: Judulnya kita kesana.
1: Kita kesana dong.
0: Iya, oke. Okay.
1: Pakai dong. Kita ke itu tulisannya gitu.
0: Itu dongnya itu bukan dari judul lagunya. Dong. Itu permintaan tadi dari si Iqbal itu ya.
1: Oh.
0: Lanjut. Dari
1: ada dari
0: Rina Pak Uci. Selamat pagi Uci. Dari aku nih yang weekendnya berwarna sekali. Sombong amat.
1: Abis me time nonton konser Yovie Nuno. Oh iya keren.
0: Oh dia dapat tiket ya?
1: Emang Uci dapat tiket?
0: Ketemu lu enggak?
1: Oh dari yang sore.
0: Oh, sebelahan.
4: Nanti open kita cerita.
1: Mau request lagu?
0: Ada lu juga Mindra?
4: Ada.
1: Lu bisa-bisanya lo nonton kita kagak kebagian yang ngebagiin tiket pagi-pagi.
0: Alah, kalau dikasih emang kau berangkat?
1: Aku lagi sibuk sih hari Sabtu itu ya.
4: Marah.
1: Iya juga sih, enggak apa-apa. Gua mah konsepnya kan ngegas aja dulu.
0: Request lagunya Ran, selamat pagi. Selamat pagi, biar pagi semangat.
1: Enggak bisa tapi nih, kita enggak bisa puterin.
0: Kenapa?
1: Karena kan dia cerita dia habis nonton konser Yovie Nuno. Kok bisa-bisanya dia nge-requestnya Ran? Enggak ada linearisasinya gitu loh dari dia nonton.
0: Kurang nyambung ya.
1: Yovie Nuno enggak nyambung.
0: Iya, kalau habis nonton nonton konsernya Yovie Nuno, requestnya tuh BTS.
1: Nah, kalau itu nyambung. Ada lagi nih.
0: Waalaikumsalam. Dari
1: ini dari siapa? Rina.
0: Oh Rina.
1: Rina ang.
0: Aku request lagu Tak Tergantikan dari Kangen Band ya. Salam untuk kakak ipar aku dan keponakan aku yang lagi di rumah sakit.
1: Yo.
0: Semoga pulang hari ini. Amin. Doain mudah-mudahan kita semua sehat.
1: Kakak ipar sama ponakannya nakes atau emang dirawat?
0: Oh iya juga ya.
1: Semoga pulang hari ini kali aja, maksudnya kalau pasien ya kan lagi dirawat.
0: Yeah.
1: Semoga pulang hari ini kali aja kalau nakes abis shift malam.
0: Iya yeah, betul.
1: Nah,
0: jadi siapa tadi?
1: Rina.
0: Bukan keponakan sama kakak iparnya itu nakes.
1: Iya.
0: Yeah. Coy, bercanda ya Rina ya.

0: Kinos Gina. Jadi weekend kembali. Kemarin
1: asik. Ya namanya juga akan cari nafkah ya.
2: Emang ada aja.
1: Kagak, orang cuman enggak sampai 24 jam gua di sana.
2: Bebas dong lo di sana.
1: Ya bebas.
3: Enak banget, sementara kita kan mesti nungguin anak-anak saya, enggak anak-anak sih. Uti ini honor assembly. Asik, keren enggak tuh bahasa.
1: Ya harusnya juga udah gua juga datang ke, bukan wisuda apa sih namanya?
3: Itu kayak ini aja penghormatan.
1: Iya, apresiasi penyerahan.
3: Apresiasi penyerahan tanda kelulusan ya. Kelas.
1: Uti dapat gold. Alhamdulillah. Jadi urutannya tuh paling bawah tuh apa?
3: Paling bawah apa? Achiever atau apa ya?
1: Achiever.
3: Karena kan pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi gue kan paham nggak paham ya. Cuman senangkepnya gue yang ahli banget dalam bahasa Timbuktu ini. Jadi ada paling tinggi kalau
1: achiever
3: salah,
1: dulu, udah gitu bronze, silver, gold. Itu dapat gold. Alhamdulillah. Harusnya gue hadir, tapi jadwal si apresiasinya Uti untuk penyerahan ini tuh datangnya setelah gue udah ada schedule untuk MC hari Jumat itu ke Bali. Gue datang tadinya mau tidur langsung gitu ya, berangkat jam 6 pak, 6:30 pesawatnya, apa namanya pesawatnya, berangkatnya
3: kan bingung kan mau benerin kemana.
1: Ya intinya gue berangkatnya pagi banget lah, habis siaran berangkat sampai sana tadinya mau tidur nggak bisa,
3: dia
1: hotelnya belum check in,
3: dia yang ngantuk
1: belum check in. Habis itu gue nungguin karena
2: delay,
1: udah gitu nungguin GR kagak kelar, GR-nya baru kelar jam 6:30 pak, bayangin. Sedangkan gue harus
3: setengah 6 pagi lagi.
1: 6 pagi. 6 sore dong.
3: Jadi acara 7
1: harus udah diam.
3: Okay,
1: 7:30 harus udah standby lagi. Jadi gue kalau dulu bilang bebas, kagak ada bebas-bebasnya pak.
3: Tapi kayak ada video kamu di pantai perasaan. Oh
1: iya. Ya itu karena tempat MC-nya itu langsung ke pantai. Okay. Ya sambil nunggu GR ya gue luntang-lantung di situ.
3: Gitu.
1: Ya ke pantai juga gue pakai celana panjang lo kalau lihat. Ngapain coba?
3: Iya, nggak masalah. Iya,
1: jadi ini kalau dibilang enak pak, sumpah nggak enak pak. Baru beres jam 11. 11 dalam kondisi belum makan malam. Mandi, makan malam segala. Jam 1 baru tidur. Balik lagi hari Sabtunya harus jam 6:30 gue udah berangkat karena flight jam 7 ngejar Uta pensi itu hari Sabtu.
2: Oh iya benar.
3: Luar biasa.
1: Beres pensi, yes, beresnya jam 2, jam 4.
2: Padelan
1: ikut sama teman-teman di.
3: Iya. Jadi gue mah kayaknya kalau padel gitu kayak yuk padel yuk Gin, ayo sama Kinos kan. Iya, gue mah nggak tanya dulu Kinos ya. Bisa.
1: Iya baik.
3: Iya aman, santai.
1: Kita bacain WhatsApp udah masuk ya.
3: Ada Aditya di Singapura. Aduh Aditya, gimana caranya kita bisa kesana? Kan
1: gimana
3: caranya
1: kita jadi warga negara sana? Ya, gimana ceritanya ya?
3: Jadi.
1: Tapi katanya salam Singapura hangat. Tuh ternyata listrik aja dari kita tahu.
3: Emang iya.
1: Iya cuy.
3: Tapi dia maju.
1: Gue masih nggak ngerti tuh konsepnya gimana. Kenapa listrik aja mesti butuh dari kita?
3: Nah,
1: ntar gue cari tahu deh.
3: Salam hangat di pagi hari, boleh request lagu dong?
1: Boleh dong.
3: Selamat pagi dari Ranben.
1: Ada dua nih yang request lagu ini.
3: Iya, belum diputer ya?
1: Belum.
3: Salam-salam untuk keluarga di rumah dan semua rekan pelaut pejuang dolar maupun rupiah.
1: Semangat.
3: Dimanapun berada, terlebih untuk rekan-rekan yang masih ditahan di Laut Somalia. Hah? Pada tanggal 12 Juni 2026. Wah, kenapa ini? Semoga ada perhatian dari pemerintah dan kembali kepada keluarga. Salam Jangkar.
1: Dia siapa supir, emang dia?
3: Dia pelaut.
1: Oh, dia supir kereta ya dia?
3: Salah. Itu tuh ada beritanya dikirimin tuh 52 hari di sandra perampok Somalia WNI asal Goa dan ABK Bulukumba belum dibebaskan. Ya
1: Allah, Somalia takut banget ya. Kejam loh Pak, Somalia.
3: Padahal tadi aku mau bilang ini siapa tadi tuh namanya? Adit. Kirain Adit kerjanya macam kayak di cruise.
1: Bukan loh, ini
3: bukan
1: kayaknya
3: ya.
1: Yang ngirim
3: kan banyak kapal-kapal pesiar yang mulainya dari Singapura.
1: Iya juga sih.
3: Iya.
1: Tapi Somalia perompaknya ngeri sih.
3: Semoga bisa segera bebas ya.
1: Sampai jadi film-film kan?
3: Uh-uh.
1: Iya. Pagi Ristoni. Pak Kinos, Bu Nikta, ini dari Ristoni dari Surabaya. Saran kalau mau liburan nyebrang deket tuh ke Madura loh, deket. Emang ada apa di
3: Madura? Kalau dari sih? Surabaya katanya di Madura ada sate mas.
1: Selain itu?
3: Tapi jembatannya pada penuh kan murnya ya. Aku takut lewat
1: pada dicopot-copotin ya, coy.
3: Ngeri ambrol.
1: Jadi kalau lewat si Suramadu ya.
3: Suramadu ya.
1: Jembatannya goyang.
3: takut banget.
1: Ketiup angin, ketiup angin, coy.
3: Enggak, itu sebenarnya mode-modean.
1: Bigos Alexa, jangan kau lepas. By the way, ini lagu gue lagi suka banget karena waktu hari Jumat yang ngisi acaranya adalah Ari Lasso. Pas lagu ini, gue langsung keluar dari backstage. Enggak sanggup menahan jiwa ini untuk meronta-ronta menyanyi berteriak-teriak.
3: Malah lagu dia sendiri
1: nih. Satu dari Ari Lasso. Nanti yang lain kita puterin juga, tenang dong, sabar dong. Okay, yang belum request, okay. Silakan request 0816 114 1014.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Hasil Belanda versus Jepang pada matchday pertama grup F Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-2. Pertandingan timnas Belanda versus Jepang berlangsung di Stadion Dallas Senin dini hari. Seluruh gol dalam pertandingan ini lahir dari jeda. Belanda mencetak 2 gol lewat Virgil van Dijk di menit 50 dan Crescencio Sumerville di menit 64. Meski 2 kali tertinggal, mental baja yang diperlihatkan Jepang berubah manis usai mampu 2 kali bangkit dari ketertinggalan melalui gol Keito Nakamura pada menit 57 dan Daichi Kamada di menit 88.
0: Suara Fakta.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, M. Kodari meminta kepada para mahasiswa untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam melawan kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara. Kodari menegaskan Prabowo merupakan sosok terdepan dalam melawan kebocoran APBN seperti tuntutan mahasiswa dalam demo kemarin. Menurut Kodari, pemerintah memastikan apa yang sedang dilakukan terhadap APBN merupakan bagian dari efisiensi dan menciptakan belanja yang tepat sasaran. Kodari menjelaskan pada awal pemerintahan, Prabowo melakukan penghematan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial. Kebijakan tersebut menurutnya berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar 300 triliun. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA, suara seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah masuk jam 8, waktunya untuk
1: kemalingan.
0: Kemaling.
1: Kita mau bahas tentang maling kan Mas?
0: Ini ya? Benar ya? Oh tentang maling, oke.
1: Iya, ada apa ya emang? Gue jadi panik ya. Secara kan gue yang paling kurang suka mendengar berita yang kalian bahas. Tiba-tiba sekarang waktunya untuk apaan nih?
0: Kayak info aja, apa-apa. Info aja.
1: Oh jadi tadi, coba ulang.
0: Oke sudah masuk memasuki jam 8, berarti sekarang waktunya untuk
1: Info. Kurang enak kayak aku tadi kemalingan. Jadi kan orang-orang yang lagi di jalan, hah, apa?
0: Kemalingan. Untuk kemalingan. Berarti apa jam kemalingan? 8 tuh kita harus kemalingan ya.
1: Coy.
0: Ini ada info tentang kemalingan, sahabat suara. Bukan rumah, bukan mobil kemalingan.
1: Apaan dong?
0: Ini adalah timnas Inggris kemalingan, cuy.
1: Lah, wow. Timnas Inggris yang main Piala Dunia.
0: Iya.
1: Ruangannya kagak dikunci kali.
0: Nah ini masalahnya kendaraannya timnas.
1: Lah kok kendaraannya timnas?
0: Iya dibobol. Jadi ternyata sekelas Piala Dunia juga bisa terjadi kemalingan ya.
1: Maksudnya kan mereka biasa naik bus.
0: Nah ini kayaknya kalau gak salah tuh dia si mobilnya ini ngangkut kayak semacam alat-alat atau mungkin perlengkapannya si timnas Inggris ini.
1: Mobilnya sejenis odong-odong kali, gak ada jendelanya.
0: Bukan.
1: Jadi pake, makanya bisa kemalingan.
0: Bukan odong-odong.
1: Apa?
0: Dokar.
1: Aduh dokar, bawa kayak kuda dong berarti.
0: Seperti timnas Inggris yang jadi korban pencurian peralatan latihan menjelang Piala Dunia 2026 ini ya. Insiden ini terjadi di tengah persiapan Inggris menuju laga pembuka melawan Kroasia Kamis 18 Juni nanti. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tim ini dibobol sebelum tiba di markas latihan mereka di Swap Soccer Village, Kansas City, Amerika Serikat. Emang Amerika tuh emang...
1: Isiannya
0: entah,
1: apa?
0: Kenapa ya? Dulu aku mah kalau suruh liburan ya kagak mau lu ke Amerika.
1: Kenapa? Enggak,
0: bukan enggak mau sih. Kayak enggak pernah kepikiran liburan kemana, ke Amerika nih.
1: Ya iyalah. Enggak
0: kepikiran lu.
1: Kamu masa ke Amerika? Ya, kamu kan Amegina. Masa bisa-bisanya kamu sama cewek lain Amerika?
0: Amerika.
1: Harusnya kan Amegina.
0: Negara. Bukan nama orang Amesape, bukan. Oh. Bukan Amerika Serikat gitu maksudnya ya. Jadi menurut laporan BBC Sport, bola dan sepatu termasuk di antara barang yang diduga raib. Sementara Football Association masih mendata total kerugiannya. Ya,
1: gimana mau main bola kalau bolanya aja gak ada? Kan jadinya sepak. Gak pakai bola, orang bolanya hilang. Lagi mau olahraga apa? Sepak. Sepak apa? Ngetahu, bolanya gak ada.
0: Lah ya dilanjutin. Jadi antara pemain itu sepak-sepakan aja udah. Sepak palanya, sepak perutnya.
1: Ada bolanya kemalingan.
0: Bercanda mulu nih orang lagi informasi juga. Kepolisian Kansas City. Anjay Kansas City. Telah turun tangan menangani kasus ini dan dilaporkan telah menahan dua orang. Ini dua orang
1: oh,
0: yang
1: ketemu.
0: Yang maling bukan? Bukan.
1: Bukan. Kalau enggak salah
0: ini
1: saksi
0: dua orang
1: mata.
0: Saksi dua, saksi mata.
1: Lah kenapa dia yang ditangkap bukan malingnya?
0: Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut dijadwalkan tiba di Kansas City untuk memulai sesi latihan penuh perdana mereka.
1: Ya, semangat ya timnas Inggris ya.
0: Emang Amerika nih bahaya. Yang ada di film-film tuh kayaknya emang based on
1: true story.
0: Atau mungkin si film-film ini atau mungkin si orang maling-maling di Amerika ini kebanyakan nonton film jadi terus dipraktekin gitu gak sih?
1: Bisa, atau jangan-jangan yang di film-film di Amerika itu ya emang maling beneran. Jadi dia emang mainin kisah nyata gitu.
0: Iya, udah gitu malingnya kayak di film-film gitu. Yang malingnya Toretto.
1: Aduh Toretto lagi.
0: Vin Diesel.
1: Atau kalau gak yang kayak Suicide Squad.
0: Suicide Squad. Emang mereka maling dulu?
1: Mereka bukan maling ya?
0: Salah.
1: Nah mereka kan jahat kan? Geng jahat.
0: Geng jahat.
1: Nah itu. Ya tapi kan jahat juga tadinya awalnya.
0: Ngomong-ngomong tentang kemalingan sahabat suara. Ya kamu pernah gak sih kemalingan atau kecopetan atau dijambret?
1: Ih aku pernah lah.
0: Serius
1: gak? Iya. Jadi dulu waktu aku masih belum nikah sama kamu kan. Jadi,
0: oh aku tahu.
1: Apaan?
0: Kamu dimaling hatinya sama aku kan?
1: Gue sarungin lu Kinos. biar kayak gitu tuh yang kayak ninja no pakai gitu
0: disarungin doang. Emang aku habis disunat
1: pakai celana batok dong kalau habis gitu. Aku boleh cerita nggak nih?
0: Gas.
1: Jadi kan pernah nih ya, waktu itu kan aku udah berangkat ke lokasi syuting kan. Terus mbak aku di rumah, nelfon mama aku, bilang, Bu, itu tadi ada tukang dari, bilangnya dari ini, PLN. Mau ngecek listrik gitu kan.
0: Modus operandi.
1: Iya, terus gimana? Ya terus kan karena ininya gardunya kan di dalam rumah kan. Ya udah, saya suruh masuk gitu kan. Tapi masuk. Abis itu saya tinggal, kalau nggak salah ditinggal sama mbak aku itu ke dapur apa gimana segala macem gitu. Tapi kok abis itu orangnya kayak dari dalam ya kan, gardunya di garasi kata dia gitu kan. Terus entah kenapa tiba-tiba aku inget tuh, aku waktu itu punya laptop baru karena waktu itu buat kuliah, buat bikin penelitian apa segala macam. Jadi aku baru punya laptop, baru pula si laptopnya itu. Nah waktu itu biasanya tuh entah, biasanya aku langsung masukin kayak ke case-nya, terus aku taruh di kamar. Nah, entah kenapa aku geletakin aja waktu itu di ruang TV gitu loh, di rumah mama atau enggak. Terus iseng aku tanya, ada ini gak sih laptop aku di atas meja depan TV, ada gak gitu. Terus abis itu dia ini dong, dia jalan ke, bentar ya lihat dulu kata dia gitu. Begitu dia, gak ada apa-apa non. Wah,
0: dimaling. Si orangnya udah gak ada.
1: Orangnya udah gak ada.
0: Sayang banget gitu. Kasian banget. Kalau gak salah ya, itu padahal laptopnya si ibu itu yang berharga banget kan, dulu masih baru kan.
1: Iya.
0: Itu pemberian loh
1: dari
0: Mas Tukul.
1: Aduh Mas Tukul, kembali ke laptop. Si Rizky. Rizky orang kemalingan.
0: 0816-114-1014. Sahabat Suara, tolong kamu ceritakan, kamu pernah gak sih punya pengalaman dimaling atau dicop sama jambret, sama maling. Ya kita tungguin, jangan kemana-mana, tetap di

0: dari Yopi Enuno, judulnya Kilometer. Lengkapnya Kilometer 97, ada rest area no.
1: Kilometer 97 ada roti gempol. Terus ada kayak bubur-bubur sumsum,
0: bubur kacang hijau.
1: Kacang hijau enak, ada somainya juga enak,
0: somainya
1: baksonya.
0: Juga enak banget, betul.
1: Bakso
0: juga
1: enak. Tempat buat beli oleh-oleh, enak.
0: Iya, betul.
1: Masjidnya juga cakep,
0: iya,
1: di situ. Nah,
0: betul.
1: Tapi biasanya kalau di situ tuh rame.
0: Rame,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, jadi dia tuh kalau kau mau ke sana
0: serame konser Yovie Nuno hari Sabtu.
1: Iya.
0: Rame banget juga ya. Keren enggak?
2: Keren.
0: Keren lah. Tapi gue tuh nonton Yovie Nuno waktu angkatannya si Dikta itu tuh. Dikta sama siapa ya? Satu lagi. Gue malah pernah nge-MC malah
1: Dikta
0: di konsernya dia.
1: Dikta sama Dikte kalau gak salah.
0: Di Semarang gue inget banget tuh.
1: Iya.
0: Di Semarang satu, konsernya Yovie Nuno.
2: Mana banyak kejutan sih pastinya.
0: Asik, kejutan.
3: Mana ada Ariel?
0: Di mana?
3: Di Yovie Nuno.
0: Oh, dia nyanyi.
1: Ariel lagu. Tatum?
3: Bukan.
1: Oh, Ariel dong.
0: Ariel ini kan, Lasso kan?
1: Bukan. Ariel Lasso. Bisa itu nyambung hurufnya kayak tajwid gitu. Ariel Lasso.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau kita kan, Ariel Jumat.
1: Ariel Jumat. Ngomong-ngomong konser tuh, Reti katanya pernah kecopetan HP pas nonton konser Chilla on 7 di PRJ.
0: Ah.
1: Gegara Riwo jagain bocil katanya.
0: Terus tadi juga Uci ya kalau enggak salah ya pernah kecopetan apa di.
1: Ini Uci nih WhatsApp panjang bener, udah enggak usah baca deh.
0: Panjang banget Uci.
1: Iya.
0: Aku pernah ngalamin kemalingan pas tahun 2014. Waktu itu inget banget pas lagi lebaran. Jadi kita sekeluarga rencana ke Bandung pas hari H plus satunya. Nah, kita berangkat ke dari Ciledug rumah kakak gue. Pas lagi perjalanan ke Bandung masih di sekitar Geraha Raya, ditelepon dong sama Pak RT kalau jendela rumah agak kebuka dikit. Alhasil kita muter balik pulang ke Balaraja dan ternyata warung orang tua gue diacak-acak, rokok-rokok diambil, duit-duit receh diambil dan laptop sama Kemdik. Kemdik itu kamera,
1: apa tuh?
0: Oh, Komdij dong harusnya. Diambil dong, cuman disisain chargeran gue. Dan yang gongnya adalah malingnya adalah tetangga gue.
1: Ya Allah.
0: Gue. Buset, orang tuanya mohon-mohon ke bokap gue buat gak memperpanjang urusan.
1: Lah ketahuan berarti malingnya.
0: Gimana cara ketahuannya ya?
1: Gak tahu juga
0: ada
1: sih.
0: Ada CCTV kali ya?
3: CCTV mungkin, atau ada yang saksinya yang lapor.
1: Nih, gitu. Kalau Uci dengerin kita, tuh kan, harusnya gue ceritain semuanya. Sekarang lu bertanya-tanya. Tadi lu bilang cerita gue kepanjangan.
0: Kamu nanya.
1: Iya, kamu bertanya-tanya.
0: Terima kasih Uci ceritanya ya. Next, ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari Miss Tanpa Spasi.
0: Yes,
1: Mela. Alhamdulillah kemalingan atau dicopet belum pernah. Tapi aku lihat maling yang ngambil motor temen kosku.
0: Buruh.
1: Lalu kagak teriak Mela, malah diliatin doang.
0: Aku intip di jendela, mau teriak maling tapi aku takut ditembak.
1: Waduh. Emang bawa pistol? Mau telepon polisi malah telepon kurir. Gimana? Mela lu mau bercanda? Gimana sih?
0: Ya enggak, maksudnya kurir itu telepon, tolong anterin polisi. Pesan polisi ya.
1: Kayak gitu. Pak, tolong Pak, di kosan saya lagi ada kemalingan. Ah, gimana Bu? Bentar Bu, saya lagi nganter paket. Salah. Lah, gimana sih?
0: Jadinya habis sholat subuh katanya. Soalnya di luar kedengeran ada yang lemparin sesuatu, ternyata itu digembok. Oh, ternyata gembong.
1: Oh.
0: Besoknya aku ditelepon sama polisi. Oh, ternyata yang maling ini adalah si
1: Mela
0: ini.
1: Itu dia. Karena kan akhirnya ujung-ujungnya dia, makanya dia enggak nelpon polisi, dia nelpon kurir. Karena maksudnya minta tolong bawain itu hasil malingnya.
0: Iya,
1: lah
0: sama.
1: Bener, ada
0: sama,
1: cocok logi itu.
0: Iya, sama minta sekalian.
1: Apa?
0: Ya mungkin dia minta anterin kemana gitu.
1: Iya, benar-benar nyambung Mela. Enggak masalah.
0: 0816-1141014 silakan sahabat suara kamu ceritain pengalaman kalian dan lain-lain ya. Jangan kemana-mana, barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti cuma di Suara Seru. Ini satu lagu dari siapa?

0: Selamat suara. Kadang-kadang kita itu baru menyadari ada sesuatu yang penting itu di saat dia hilang, ya gak sih? Kayak sinyal aja gitu, karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan kamu, aku udah nyampe ya, atau aku berangkat ya. Itu aja butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita. Setuju dong? Contoh nih, pastinya lagi bagus, hidup udah otomatis tenang, adem gitu. Tapi begitu buffering dikit, langsung pada panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi kalau mau streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Yes, yes, yes, tepat sekali. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Isuara.

0: Mulai tahu gua.
1: Nah, itu dia. Kalau barang-barang pada hilang, namanya kan raib lah, Ode.
0: Raib.
1: Bukan, beda ya berarti.
0: Raib itu kalau orang yang bisa mengobati, tapi versi
1: tabib kayaknya nih.
0: Betul.
1: Jauh kan Rizky itu, kalau menurut aku mendingan aku tadi raib masih dekat.
2: Tabib surya.
1: Tabir. Nah, kayak misalnya, ayo kita raib mimpi-mimpi.
0: Raih. Gitu. Kalau tabib itu ini kan
1: tabib.
0: Suaminya Kartika kan?
1: Habib.
2: Boleh bacain WhatsApp aja?
1: Ada WhatsApp yang masuk dari Habib nih, kalau nggak salah Habib Jafar ya, bukan ya? Nurahmi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku mau cerita nih.
0: Sok atuh. Cerita pertama tapi nggak ada malingnya.
1: Cerita pertama tapi nggak ada malingnya. Lah kan berarti gak masuk. Gak
0: masuk top.
1: Coba dong. Kita gak boleh, kita harus positif Tinkerbell dulu ya.
0: Panjang jadi, soalnya dulu. Nanti kita baca dulu ya. Kita sortir dulu ya.
1: Lah tapi itu udah kebaca sama aku jadi.
0: Oke.
1: Jadi gini, aku bacanya cepat aja ya. Jadi pas dini hari-hari hujan lebat banget sampai petir-petir. Terus pas subuhnya aku bangun duluan. Pas keluar kamar lihat pintu terbuka. Posisi pintu ada motor dua. Terus kita juga geletakin uang hasil jualan di meja. Aku kaget-kaget terlalu pintu.
0: Gak jelas dong, cerita yang bener lah. Udah buang waktu gak jelas juga ya, gak ngerti kita.
1: Iya jadi kan ini ceritanya pertama nih gak ada malingnya. Jadi kan dini hari tuh hujan. Katanya lebat tuh pas subuh-subuh kan. Petir gitu. Dia tuh bangun duluan nih. Siapa tadi ini namanya, Fitri ya?
2: Nur?
1: Nurahmi. Oh iya. Nah terus abis itu dia lihat tuh pintunya, pintu depan rumahnya tuh udah kebuka. Posisinya itu pintu, posisi di pintu itu ada motor dua. Terus ada digeletakin uang hasil jualan katanya di meja. Awal agak kaget, loh kok pintu depan udah kebuka? Tanya dong sama suami, katanya barusan buka pintu enggak? Terus abis itu suaminya bilang enggak, belum ada yang keluar kamar dari tadi. Barulah kita panik, ya kan? Tapi alhamdulillah gak ada yang hilang. Terus kita mikir, apa lupa ya nutup pintu? Nah begitu cerita pertama.
0: Malingnya di mana?
1: Ini. Nah di cerita kedua nih. Jadi sebulan setelah ayahnya meninggal, adik-adik aku itu nomor 4 mau balik nih ke Jogja. Malamnya dia begadang, takut ketinggalan pesawat. Biasanya kalau dia mau berangkat emang dia suka begadang, intinya gitu ya. Nah menjelang subuh dia ketiduran. Pas pagi ibunya mau sholat, terus dia dibangunin, ibunya kaget, kok pintu jendela udah kebuka? Bangunin ade dong. Nah adenya cek laptopnya hilang, handphonenya hilang, HP peninggalan ayah hilang, uang di dompet juga hilang. Dan subuhnya juga kita lacak posisi HP pakai yang temukan perangkat itu loh ya. Dan posisinya tuh gak jauh dari rumah kita. Langsung dong kita lapor polisi. Dan pak polisinya gak bisa gerak karena atasannya belum datang. Si pak polisi. Karena itu jadilah kita pasrah dan gak berharap banyak. Begitu kisahnya.
0: Kenapa masih diceritain yang cerita pertama ya, Nurahmi ya?
1: Enggak, mungkin itu ada korelasi. Jadi yang cerita pertama itu mungkin dia baru menilik, memetakan. Oke nih rumahnya kayak begini. Oke nanti setahun lagi deh gue datang gitu. Nah akhirnya dia datang lagi gitu. Panjang nah dia ya. Juga selama satu tahun itu melakukan penilikan, pemetaan juga ke kantor polisi. Karena dia tahu kalau subuh pak polisinya atasannya belum datang. Jadi iya. Jadi makanya bisa maling di sewaktu itu karena polisi juga nggak akan datang. Kalau polisi kalau atasannya nggak ada nggak mungkin datang ya kalau ada kemalingan begitu.
0: Ya harusnya mah standby terus ya. Tapi next ya, kurang menarik ceritanya.
1: Jahat banget sih. Nurahmi Kinos loh, bukan Gina ya.
0: Bagi Bun Kinos, gue Hendra, pendengar baru dari Bandung. Bagus.
1: Halo,
0: welcome to the club.
1: Hendra.
0: Sebelumnya suka dengerin TRL Bandung.
1: Ya.
0: Cuma iya kemarin udah
1: saudara kita juga sih ya,
0: lock out ya. Oh baru tahu ternyata kalian siaran kayak selamat datang, welcome to the club ya.
1: Oke.
0: Gue kayaknya belum pernah kemalingan, tapi adik gue pernah. Soalnya dia hidupnya serampangan. Pernah kemalingan motor padahal baru nyicil beberapa bulan
1: ya.
0: Udah hilang aja. Udah gitu yang bayar cicilannya emak gue
1: ya. Gimana kalau kayak
0: sedih
1: begitu
0: ya. Request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha dong. Okay. Next ada siapa lagi?
1: Ada Ira. Bukan. Ini nih. Pernah dihipnotis zaman kuliah di atas angkot. Di atas jadi di atapnya angkot tuh. Karena di atas
0: salah,
1: angkot kan.
0: Salah, di dalam harusnya ya.
1: Iya. HP dan dompet diambil, sempat beberapa lama blank, duduk di pinggir jalan sampai sekarang sudah trauma naik angkot sendiri katanya gitu.
0: Di hipnotis sama digendam sama enggak ya?
2: Beda jauh, sama.
1: Mirip-mirip. Kalau ya. Gendam kan robot, Mas.
0: Gundam.
1: Oh.
2: Gendam.
1: Gendam.
0: Itu film tahu?
1: Apa?
0: Gendam
1: nyipe dukung lagi. Ya ini dia sebuah lagu dari
0: yang tadi di request tadi. Haha.
1: Itu.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara

0: Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Dan kita masih bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Tadi kita nanya ya, pengalaman kamu silakan diceritain yang berhubungan dengan kemalingan, kecopetan, iya, jamret, gendam, hipnotis, dan lain-lain deh.
1: Ada monggo nih dari
0: Sapose
1: Nona.
0: Good morning.
1: Ini nyanyi
0: Nona.
1: Rollerblade ya?
2: Oh, ku jalan-jalan sepatu rodaku.
1: Aku pernah kecopetan HP Engage. Oh, itu mah keren banget.
0: Yang keren gini banget tuh, itu kan Nokia megangnya, yang iya, gamer banget tuh.
1: Zaman kuliah katanya. Jadi si krim ambil dari saku celanaku pas aku tidur di kereta. Masalahnya HP itu adalah HP temanku. Ya, yang lagi dititipin ke aku.
0: Waduh.
1: Di satu sisi sih sebenarnya dia gak rugi-rugi amat ya kan, bukan handphone dia kan.
0: Tapi tanggung jawab Nur dititipin.
1: Iya sih.
0: Yang jadi masalah adalah kan dia ngambil langsung dari kantongnya si Nur.
1: Iya.
0: Siapa tadi? Nona ya? Iya. Nah masalahnya kantong celana aku itu persis di bagian depan.
1: Lah kalau kantong celana kan emang di depan mas.
0: Ada yang di belakang.
1: Ya,
0: itu kantong celana juga.
1: Ya kalau kantong celana di belakang kan dia duduk. Posisinya kan kalau di kereta duduk. Berarti dia ngerogoh-ngerogohnya susah banget itu.
0: Woy namanya maling mandul.
1: Iya.
0: Namanya maling mah bisa aja.
1: Nah masalahnya Nona ini waktu dirogoh kok ya gak berasa gitu loh.
0: Nyaman. Oh. Karena ketiduran.
1: Iya. Dia pikir apa gitu kali ya.
0: Iya. Tapi feeling guilty banget sih. Pas ku tawarin mau ku ganti gak handphonenya ke temennya, dia malah gak ngebolehin.
1: Double
0: sedih,
1: guilty-nya.
0: Sedih double guilty-nya ya. Tega banget masih pencopet ambil dari anak perantau.
1: Ya kan? Tapi ya di satu sisi sebenarnya kamu untung sih karena bukan handphone kamu.
0: Tapi masih untung anak perantau daripada anak perawan. Nah.
3: Lebih untung lagi dong.
0: Apanya?
1: Maksudnya gimana?
0: Apanya? Lu kemana nih lu?
1: Ya kan masa kalau anak perawan udah dirogoh-rogoh maksudnya, begitu sama maling.
0: Itu makanya maksudnya perawan itu maksudnya pertama kali kecopetan.
3: Benar.
0: Iya kan?
1: Nah, sering dong. Itu.
3: Thank you banget.
0: Sahabat Suara, habis ini kita bakal menyambungkan beberapa isi kepala dengan cerita-cerita yang tentunya menarik-menarik ya. Yang dijamin bikin kamu ketawa. Dimana kalau bukan di Kocak Koneksi
1: Cerita
0: Acak.

0: Leraku gitu nadanya.
1: Ya kan namanya juga usahanya untuk supaya kocak, koneksi cerita acak.
0: Ya makanya sambung-sambungin aja, masuk-masuk aja gitu kan.
1: Karena sekarang waktunya untuk kocak, koneksi cerita acak. Ini

0: The one and only Kain Sutra.
1: Udah siap belum?
0: Mana? Ini dia nih.
2: Selamat pagi.
0: Kain Sutra.
1: Iya, Pak.
0: Ada tadi sahabat suara yang bercerita. Namanya Widi.
1: Oh, kenapa?
2: Kenapa, Pak?
0: Dia sedang Widi mengeluh. Katanya pasangannya dia keluyuran mulu.
3: Aduh. Oh, kasihan.
2: Pasti motoran
3: ya
2: mulu itu.
3: Bisa
2: kayaknya.
3: Aduh,
0: gua enggak tahu. Gua enggak tahu. Bilangnya sih enggak kemana-mana, tapi ternyata tiba-tiba video call enggak izin.
3: Ya,
0: ada di jalan.
1: Aduh.
0: Menuju Pangandaran.
3: Iya.
0: Iya.
3: Anak juga mulai dititip ke iya orang tua.
1: Gua jadi Widi sih, gua tusuk bannya, gua sobek
0: langsung. Kalau gua jadi Widi ya, gua tinggalin.
1: Apanya?
0: Keluh kesahnya.
3: Iya.
0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kain Sutra lemes gitu sih.
3: Kalau Kain Sutra mah kan orang setia banget tau. Dia kan sama istrinya baik, ya kan, sama istri baik. Anaknya Kain Sutra 5 kan?
2: Satu.
3: Satu. Iya. Mirip berarti sama.
0: Satu sama yang pertama.
2: Enggak ke situ, Pak.
3: Dia takut.
2: Kok ke situ konsepnya? Larinya ke situ ya. Ya sudah, pagi ini kita akan berperan sebagai maling yang akan beraksi.
0: Oh, kita jadi malingnya?
2: Kita akan
0: bukan
2: jadi
0: yang kemalingan.
2: Bukan dong. Kita akan menjadi seorang maling yang lagi beraksi. Gimana ceritanya?
0: Seperti inilah ceritanya. Kain Sutra baru lagi di jamnya nih.
3: Yang kemarin. Ntar bulan depan baru ada barang baru.
2: Supaya
1: oh, yang jamnya ibunya juga belum tahu.
3: Oh iya?
0: Tahu.
2: Oh deh.
0: Cuman bilang belinya murah.
2: Jadi gini.
3: Katanya belinya di jembatan.
2: Iya, jembatan Shiratul Mustaqim.
3: Lurus bener.
2: Boleh saya lanjut aja?
3: Ya, silakan.
2: Awalnya maling ini melihat ada kesempatan di tengah keramaian. Kita sebut saja festival tahunan yang ada di Jakarta. Di dalam keramaian tersebut.
0: Mayorin, berarti kemayorin.
2: Iya. Di Kemandoran.
0: Kemandoran.
2: Dan di tengah keramaian dia menemukan target pertama untuk dia copet. Akhirnya dia kepikiran untuk mengambil barang pertama pada orang tersebut. Dan dia ikutin sampai akhirnya saya menemukan suatu barang. Dan barang itu adalah ibun
3: handphone 10 juta tanpa ridho istri.
1: Waduh. Itu ya, HP emang
0: yang bisa kalau ngezoom dari jauh tuh kelihatan jelas ya.
1: Itu HP kalau diambil dosa nggak tuh, Bun?
3: Kalau diambil nggak dosa.
1: Nggak dosa ya, karena emang nggak ada ridho istri.
3: Karena emang nggak ada ridho istri. Itu dia. Dia melihat, wah, cakep sekali handphone ini. Bisa buat aku bikin konten, bisa buat aku selfie. Siapa tahu aku bisa merubah mata pencaharianku jadi dari maling yang tidak terlalu baik menjadi konten kreator. Sehingga menjadi profesi yang halal.
0: Iya betul, tobat lah ya.
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Tapi setelah aku berusaha untuk membongkar isi handphone ini.
0: Dibongkar, cuy.
3: Maksudnya di otak-atik dalamnya.
0: Kenapa ya?
3: Nah, kok aku menemukan sesuatu yang janggal. Kenapa handphone ini tiba-tiba?
0: Kenapa handphone ini tiba-tiba bisa ngomong sendiri?
1: Loh.
3: Wow.
1: Dia Sirinya aktif kali, Sirinya
3: iya,
1: aktif
3: Sirinya
1: kali.
3: Aktif.
1: Sirinya aktif.
0: Kenapa bisa ngomong sendiri? Ternyata tak sengaja kepencet last dialnya. Telepon istri pemiliknya. Pemilik awalnya
1: enggak ngerestuin
3: dia. Iya.
0: Tertulis nama pemilik istrinya, Widi sayangku.
1: Iya.
3: Waduh, bukan Widi Kidiu. Bukan ya. Iya.
0: Widi sayangku.
3: Kayak pernah dengar namanya di mana.
0: Tapi aku penasaran. Ini istrinya ngomong apa sih? Aku dengarkanlah lewat speakernya.
4: Kamu di mana? Jam segini belum pulang. Kemarin bilangnya ke sini. Kok jam segini belum pulang? Pulang kamu.
3: Kayak deja vu ya sama ceritanya ya. Kayak pernah denger loh aku tuh.
0: Wah, rupanya aku sedang memaling milik seorang suami yang keluyuran terus, gak pulang-pulang tapi gak bilang istri. Aku matiin aja. Aku lihat last dialnya. Nama-namanya itu pakai nama samaran. Nama yang pertama Ujang. Tapi begitu dilihat fotonya cewek. Yang kedua Maman, begitu dibuka cewek lagi. Yang ketiga Ujang, begitu dibuka kok ternyata dia
1: agen jual beli jam tangan.
3: Wah, udah nipu handphone jam tangan sekarang.
1: Wah, dia bilang namanya sahabat Ujang, tapi isinya COD jam tangan. Kalau dilihat-lihat harganya lumayan juga nih. Wah nih, suami durhaka nih saya, geng. Saya ambil HP-nya sampai suami durhaka nih. Tapi di dalam situ tertulis COD ini, bilang aja ini jam bekas ya. Padahal mah jamnya baru.
3: Akal-akalan nih bisa sih.
1: Terus harga jam ini
0: sebenarnya adalah
1: berapa? Harganya adalah
0: lagi diskon.
1: Lagi diskon.
0: Iya, harganya berapa?
2: Awalnya harganya ya kisaran 8 juta. Jadi diskon 75%.
1: Jadi berapa?
2: Karena lagi ada Jakarta Great Sale.
0: Oh, jadi berapa tuh?
2: Itu. Jadi ya hitung aja lah, pokoknya di bawah segitulah.
3: Ternyata Jakarta Great Sale sampai 75% diskonnya.
2: Tapi ternyata dari diskon tersebut dia juga memiliki satu hobi yang sangat unik.
0: Nggak, lu kaburin, gue balikin lagi, lihat aja. Coba lu kaburin, mau kemana? Gue balikin lagi, coba, kita dengar, coba.
2: Dan hobi itu ternyata tidak jauh-jauh dari seputar hobinya lelaki. Ternyata dia itu kolektor sesuatu, yaitu
0: Gina apa gue?
2: Gina
3: Racing motor yang bisa dipakai touring tanpa izin istri.
4: Kenapa ke situ mulut sih?
1: Bahaya tuh kalau nggak ada izin itu.
3: Setelah aku runut,
4: gue yakin besok sih.
3: Kayaknya dosa ini akan berpindah kepada aku selaku maling.
0: Jual aja.
3: Karena memang terlihat kalau
0: orang ada ridoanya nih.
3: Yang aku curi ini bukan suami yang baik untuk istrinya. Hah, coba aku buka-buka lagi ya handphonenya ya. Siapa tahu ada informasi mengenai istrinya. Ternyata istrinya itu adalah
0: sedang marah-marah akibat menemukan bukti surat nikah siri.
4: Pangandaran lagi
2: ke situ. Kenapa ke situ? Gila kali.

0: gangguan pecah ban dan saat ini sedang menunggu proses storing dan dibantu pengamanan oleh petugas Satlantas Unit Cengkareng. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Baru Cawang, Jakarta Timur dari arah Jalan DI Panjaitan menuju Jalan MT Haryono saat ini terpantau padat. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cilandak dari arah Cinere menuju Antasari Raya saat ini terpantau padat, sedangkan menuju keluaran Fatmawati terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara memasuki jam 9. Nih dapat informasi lagi gue dari sosmed tentang Piala Dunia juga sih.
1: Apaan
0: yang menurut gue
1: tuh?
0: Kayak ini Piala Dunia sekarang kenapa begini amat sih? Tadi kita udah cerita di awal
1: yang timnas Inggris
0: kemalingan. Peralatannya, perabotannya tentang
1: buat main bola.
0: Iya, perlengkapan untuk main bolanya itu kemalingan. Sekarang dari timnas Jepang.
1: Kenapa lagi?
0: Nih, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, timnas Jepang mendapat sorotan setelah fasilitas latihan di Mexico alias Meksiko dinilai buruk dan tidak layak.
1: Maksudnya gimana?
0: Gitu, jadi kondisi lapangan yang dipakai buat latihan sama tim Jepang ini.
1: Iya.
0: Fasilitasnya, fasilitas pendukungnya ya, serta lingkungannya itu sekitarnya menuai kritik dari penggemar.
1: Kalau enggak salah kayak nggak ada rumputnya gitu kan, tanah basah doang gitu, sama gawangnya pakai sendal jepit kan.
0: Waduh, itu masih di komplek Jepang. Perumahan tuh mah.
1: Iya, kok begini banget.
0: Banyak yang menilai fasilitas tersebut tidak sesuai untuk persiapan tim di ajang sebesar Piala Dunia.
1: Nah itu.
0: Sebagai salah satu tim kuat Asia, Jepang ini diharapkan mendapatkan fasilitas yang memadai selama turnamen berlangsung. Iya, salah satu kuda hitam menurut gua ya si timnas Jepang ini.
1: Padahal orangnya putih-putih ya kalau di Jepang ya.
0: Ini cuma sebagai istilah.
1: Oh, ya. Oke, silakan.
0: Mereka maksudnya kuda hitam tuh kayak tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, tapi tiba-tiba dia mencolok aja gitu. Oh. Tiba-tiba ada di semifinal, tiba-tiba masuk babak berikutnya. Itu mah yang tertuduh, disalahkan, kambing hitam. Kalau ini kayaknya lebih cocok ke ilmu hitam ya. Di Meksiko ada gitu kan kali ya.
1: Gak tahu tuh.
0: Mereka akhirnya memindahkan sesi latihan ke El Barrial, pusat latihan klub Rayados de Monterrey. Ternyata gak di Indonesia doang begitu ya.
1: Iya.
0: Meksiko kan kelas Amerika cuy. Meksiko kan Amerika Utara ya dulu ya.
1: Amerika Utara.
0: Kok bisa begitu ya?
1: Padahal kan kalau di film-film kecakep ya.
0: Tapi gak tahu kalau di film-film Meksiko tuh stereotipnya ya. Mohon maaf banget. Gembong narkoba.
1: Escobar. Siapa itu? Escobar. Iya. Pablo Escobar.
0: Iya, mafia, gangster. Terus apa lagi? Yeah. Yang gitu-gitu lah pokoknya lah.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kenapa? Sekarang jadi ya mau nggak mau harus siap kalau dia tunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia sih.
1: Kenapa
0: harusnya
1: gini-gini
0: nggak terjadi?
1: Meksiko sih.
0: Di Amerika kan ditunjuk itu Amerika. Oh. Meksiko kan termasuk Amerika. Termasuk satu lagi kan ada di Meksiko, Amerika, satu lagi di
1: Kanada.
0: Kanada. Kalau Kanada, Amerika Utara juga sih masuknya dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Tuh, Meksiko nih yang
1: Meksiko.
0: Ya, udahlah. Tapi kalau ngomongin tentang informasi-informasi Piala Dunia sekali lagi ya, menurut gua kayak entah kenapa kok ambience-nya euforianya Piala Dunia tahun 2026 ini kok enggak gimana-gimana gitu. Menurut gua ya, atau mungkin guanya aja yang ketinggalan. Mudah-mudahan sih gua yang salah.
1: Karena
0: gitu.
1: Karena kamu enggak nonton sih, Jepang ini kan udah mengalahkan, udah versus sama Belanda 2-2 loh. Mereka imbang.
0: Imbang. Itu 2-2 sama menurut gua ya. 2 sama itu prestasi loh buat nahan Belanda mah.
1: Nah itu. Keren enggak tuh?
0: Gila
1: aja bisa tahu berarti kan perkembangan Piala Dunia.
0: 2 sama cakep. Pokoknya 1-0 ya, dulu Wahyu, ya. Belanda. Itu Van Dijk, abis itu disusul lagi sama Jepang satu sama. Terus akhirnya 2-1 Belanda, akhirnya 2 sama Jepang. Iyi, lagi.
1: Ada pemain Jepang yang namanya Takashimura ya?
0: Nakamura. Kalau Takashimura berarti lagi diskon dong Takashimura.
1: Enggak diskon dong, kan Takashimura. Mahal berarti Takashimura. Kalau namanya Kashimura, nah itu berarti diskon.
0: Tapi ada yang misalnya diskonnya juga cuma PHP.
1: Apa dong?
0: Kukira murah.
1: Iya itu.
0: Apalagi?
1: Ada lagi yang
2: gak punya duit.
1: Apa?
0: Sakukurata.
1: Atau dia ngerasa kayak kok ini bisa segini sih harganya? Loko murah. Iya itu.
0: Apanya
1: bisa.
0: Lokomotif tuh. Nah. Kalau ngomongin tentang berita-berita seputar Piala Dunia, kayaknya cocoknya kalau kita nanya dan ngobrol langsung sama supporter dan juga pakar sepak bola yang lebih paham Piala Dunia saat ini tuh lagi seperti apa sih kondisinya? Update-nya seperti apa?
1: Mas Sabto.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Kita usahakan ya.

0: Nih sahabat suara, kamu merasa agak kesulitan untuk mengupdate atau mungkin bahkan langsung nonton si pertandingan-pertandingan Piala Dunia, sama kamu gak sendiri, pun demikian dengan gue. Jujur sampai sekarang gue belum nonton pertandingannya sama sekali. Karena di mana sih nontonnya? TVRI ya? Dan harus antena biasa kayaknya ya.
1: Piala Dunia. Begitu.
0: Kenapa?
1: Kan TVRI juga channel TV.
0: Lah ya emang, cuman nggak bisa diakses di aplikasi gitu, karena kalau di aplikasi langsung di kayak semacam di random gitu dulu. Diacak gitu langsung. Oke, Piala Dunia sudah dimulai sejak Jumat dini hari kemarin sahabat suara, dan diawali dengan pertandingan tuan rumah seperti biasa ya, ada pertemuan timnas Afrika Selatan dengan menghadapi Meksiko dengan skor akhirnya itu 2-1 dimenangkan oleh tuan rumah Meksiko.
1: Wow, hebat juga ya Meksiko ya.
0: Oh, bagus dong. Oh, tapi bagus. Bukan, jangan dipotong dulu. Tapi bukan bola namanya kalau nggak ada dramanya. Pertandingan ini menjadi sorotan dunia setelah wasit harus mengeluarkan 3 kartu merah akibat permainan keras yang diperagakan kedua tim. Dua-duanya kan permainan keras semua nih, Afrika sama Meksiko.
1: Karena kan mereka biasa lari di savana ya, di gurun, agak di desert, di gurun pasir.
0: Iya, karena emang mereka itu sarapannya empedu citah ya.
1: Wow, makanya larinya kenceng. Kenceng, iya, betul. Bagus.
0: Iya, salah satunya pokoknya ngegolin salah satu pemain yang bermain di Premier League itu ada Jimenez, ya. 2 kartu merah diberikan ke pemain Afrika dan 1 lagi didapatkan oleh pemain dari Meksiko. Jadi artinya yang main itu 9 lawan 10 orang ya. Di pertandingan lain, tuan rumah Amerika juga berhasil menang di pertandingan pertamanya melawan Paraguay dengan skor besar nih 4-1. Yoi. Sementara pertandingan lain yang sudah berjalan ada apa aja, Bun?
1: Ada Korea Selatan sama Ceko.
0: Dari grup A
1: 2-1 ya.
0: 2-1 dimenangkan oleh
1: Korea Selatan.
0: Itu keren banget.
1: Cinca? Hachima Nahaya.
0: Padahal Ceko tuh ada Modric ya. Modric Ceko kan, Cekoslovakia. Eh bukan ya, Modric tuh apa ya? Oh, Kroasia ding. Sorry. Lanjut grup
1: di
0: B.
1: Di grup B ini timnya sama kuat ya. Kanada versus Bosnia itu 1-1 sama Qatar Swiss ya juga 1-1 ya.
0: Yoi.
1: Terus di grup C itu ada Brazil. Ini Dora ya? Brazil.
0: Berhasil, Brazil, itu berhasil.
1: Bukan? Oh ya, ini akan menjadi favorit di tahun ini. Cuman poinnya imbang nih, Brazil sama Maroko 1-1.
0: Maroko, betul.
1: Haiti sama Scotland 0-1.
0: Betul, McGinn yang ngegolin, pemain yang bermain di Aston Villa. Kalau Brazil sama Maroko itu Brazilnya kalau enggak salah Brazil.
1: McDi.
0: Brazil itu Vinicius. Marokonya ini pemain yang baru dibeli tuh.
2: Iya.
0: Baru pindah tuh.
1: Van Dijk.
0: Itu Belanda dong. Dari grup D.
1: Dari hilang layarnya Rizky.
0: Itu grup D, selain tuan rumah yang menang ada 4-1.
1: Australia versus Turki 2-0.
0: Yoi.
1: Ah, itu. Australia
0: negeri wol katanya. Australia menekuk Turki tuh luar biasa loh. Kukil.
1: Turki kalah sama Australia. Karena kalau gak salah yang diturunin itu pemain-pemain Turki yang biasa bikin karpet kan. Jadi emang mereka tuh kalau gak salah ya gak ngambil-ambil.
0: Pantesan ini ya ketipu semua.
1: Iya, kayak ada lagi dari grup E sama F. Ini grup E-nya Jerman versus Kurakau 7-1.
0: Yoi, 7-1 men. Libas.
1: Ada juga Belanda versus Jepang.
0: Ini itu keren 2-2. Banget. Yoi, 2-2.
1: Pantai Gading versus Ekuador 1-0.
0: Dan nanti jam 9 ya. Atau sekarang ya. Sekarang ini jam 9 lagi main. Dari grup F ada Swedia lawan Tunisia. Nanti malam dari grup G dan juga grup H ada Spanyol versus Tanjung Verde. Ini salah satu kandidat juara ya, ada Spanyol. Tapi yang seru dini hari nanti, ketat nih, sengit nih, Belgia versus Mesir.
1: Weh, Mesir.
0: Belgia mau ini kan.
2: Salah ada
0: dong. Ada di Mesir. Udah gitu ada.
1: Ada martabaknya enggak sih, Bang? Martabak Mesir enak kali ya?
0: Enggak dong.
1: Sambil nonton.
0: Enggak ada
1: ya.
0: Martabak.
1: Apa?
0: Kipernya tapi onta. Abis ini kita bakal tanya-tanya sama supporter dan juga expertnya tentang dunia bola, khususnya tentang Piala Dunia.
3: Siapa bilang pasutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
4: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Kita suruh barengan Kinos Gina satu lagu dari
1: berjudul
0: It's Your Generation. Oke. Kita langsung masuk ke suara supporter yuk. Jadi kita bakal nanya-nanya seputar Piala Dunia sama supporter dulu nih gitu ya. Udah ada Theo, selamat pagi Theo.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Morning, Theo.
0: Bro Theo.
3: Morning.
0: Udah di mana nih posisi nih?
3: Masih di rumah nih.
0: Oke, masih di rumah. Bro.
3: Oke.
0: Lu termasuk yang sama sepak bola atau nonton bola tuh ngejar enggak? Pagi-pagi kek, mau dini hari kek, malam gua sikat gua nonton.
3: Nonton sih.
0: Termasuk yang lu kejar ya. Soalnya ada teman gue yang makin kesini makin aduh kalau dini hari.
3: Lumayan.
2: Semuanya lu tontonin, Theo?
3: Enggak semuanya, cuman paling yang partai-partai agak lumayan aja lah gue tonton.
2: Maksudnya partai apa, misalnya kayak PDIP gitu, Golkar gitu?
0: Lain, bukan partai begitu.
2: Beda.
0: Berarti yang harus nonton ini sekarang Mesir sama Belgia, Pak. Seru, Pak. Seru nih, Pak.
3: Oh iya, nanti.
0: Yoi. By the way, menurut lu euforia Piala Dunia tahun ini 2026, menurut lu gimana? Kalau menurut gue nih ya, menurut gue ya, kok kayak kurang berasa ya gitu.
3: Iya, menurut gue juga agak kurang ini sih ya. Kenapa ya?
0: Mungkin karena digelarnya di Amerika apa gimana segala macam. Udah gitu jam tayangnya mungkin di Asia tuh jadi yang gak karuan itu loh, Pak.
2: Kan bedanya 12 jam.
3: Betul, betul.
2: Iya. Iya kan, berputar. Tiba-tiba, apa 24 jam?
3: Lumayan.
0: Iya, pokoknya jauh deh bedanya.
2: 24 jam ya?
0: Ada yang misalnya tayang jam 9 pagi, tiba-tiba ada yang tayang jam 1 pagi. Agak ngacak nih. Iya, betul. Atau mungkin bahkan kalau gue sendiri ya merasa, gue mesti nonton di mana sih? Gitu loh. Lu nontonnya di mana?
3: Gue nontonnya kebetulan streaming sih.
0: Oh, streaming.
3: Iya.
0: Oke, dapat linknya dari?
3: Ini streaming yang berbayar itu.
0: Oh, berbayar langganan.
2: Jadi lo bela-belain berbayar gitu supaya bisa nonton Piala Dunia?
3: Ya kebetulan kan sama orang tua lah, biar bareng lah gitu.
2: Oh, lo maksudnya minta jatah sama orang tua lo? Belum tentu orang tua lo nonton bola ya kan?
3: Bukan gitu dong.
0: Maksud lo jadi orang tua masih nonton bola bokap lo gitu maksudnya?
3: Masih.
2: Oh, kesempatan. Masih. Coba sebutkan.
3: Biar ada hiburan.
2: Coba sebutkan karena lo kayaknya supporter sejati dari bola ini. Menurut lo, tiga tim terkuat yang kira-kira ini akan lolos mungkin sampai ke final Piala Dunia apa?
3: Prancis, Portugal, Argentina.
0: Prancis, UI. Lagi tebel-tebelnya tuh squadnya.
2: Sama Argentina.
0: Portugal? Kenapa lu Portugal? Yeah. Ronaldo menurut gue udah di ujung masa-masa karir indahnya menurut gue.
3: Portugal itu menurut gue kedalaman squadnya oke. Udah gitu pemain-pemainnya banyak yang baru menang Liga Champions kan. Jadi masih on fire semua.
0: Gila, dari keren. PSG, contohnya siapa?
2: Paham dia.
3: Vitinha
0: yoi sih. Terus siapa lagi?
3: Terus Nuno Mendes
0: back kiri tapi kenceng anjay. Dah, orang
2: aku
0: gila.
2: Aku tahu ya cuma Yoki Nuno.
0: Kalau masih muda banget ya.
3: Terus udah gitu kan Piala Dunia terakhirnya Ronaldo ya. Ya mungkin biar bisa menutup perdebatan dengan Messi kali ya.
0: Oh, jadi lu masih membuka kemungkinan bahwa Portugal akan jadi juara Piala Dunia ya?
3: Ya paling enggak, iyalah paling enggak minimal finalis lah.
0: Yoi.
2: Padahal Messi masih pengen terus jumpa sama Ronaldo loh.
0: Jumpa Messi di sini. Yang satu main di Amerika, yang satu di di Arab, udah nggak pernah ketemu juga. Tapi kurang satu di Portugal menurut gua. Diogo Jota. Kehilangan Diogo Jota.
3: Diogo Jota. Oh iyalah. Ya striker? Mungkin bisa juga dipersembahkan untuk Diogo Jota. Yoi.
0: Strikernya siapa sih sekarang?
3: Strikernya itu Rafael Leão enggak dipanggil ya.
0: Hah, masa? Ya,
3: iya kayaknya.
2: Enggak dengar kali dia waktu dipanggil.
0: Kasus apa sih dia? Ya udah kayaknya. Pokoknya Portugal ya emang sih skuadnya tebel lah ya. Satu lagi tadi.
3: Tebel main Prancis
0: tadi udah, Prancis kan lagi terus Argentina. Ini juga ujung-ujungnya Messi nih. Kayaknya udah terakhir Messi main ikutan Piala Dunia. Bahkan kemarin di pertandingan pertama Argentina perdana juga dia enggak main, dia cuma cadangan. Karena baru sembuh dari cedera tuh siapa lagi? Yang bagus.
3: Siapa? Penyerangnya itu
0: Martinez,
3: Inter. Martinez betul.
0: Yoi.
2: Agar gue tahu tuh nama-nama itu. Atletico Madrid.
0: Atletico
3: sih. Atletico.
0: Oh Julio. Julio.
3: Alvarez.
0: Julio Alvarez. Betul.
3: Alvarez sama Martinez betul. Iya, betul.
2: Ini
3: betul,
2: di TikTok betul, ada yang bilang katanya Rafael nggak main. Pas aku baca itu dari Rina, terus pikiran aku sama lagi sama Uci. Rafael mau jualan seblak.
0: Lain dong. Bukan Rafael Smash.
2: Beda ya.
0: Kalau pilih salah satu, siapa yang lu jagoin dari tiga yang menurut lu jadi kandidat ini? Pilih satu.
3: Masih Perancis sih.
0: Masih Perancis ya.
3: Iya. Tapi sih, Portugal bisa ya, ya. Itulah berat lah dua-duanya itulah.
0: Iya.
2: Lu ada rencana nobar-nobar Teo?
3: Belum ada sih. Nantilah paling tunggu-tunggu semi-semi final atau quarter-quarter final.
0: Iya. Biasanya kalau masih grup gini masih jarang ada nobar-nobar. Kecuali weekend. Weekend masih ada ya, tuh. Kalau weekday gak ada. Kalau disuruh pilih satu pemain terbaik sepanjang masa, menurut lu siapa?
3: Sepanjang masa? Wah gue bias nih sama yang tadi. Gue Del Piero gue.
2: Del Piero?
0: Agak
2: Del Piero emang masih main? Nah itu zaman aku SMA
0: tuh. Kan sepanjang masa. Kan sepanjang masa. Baca dong. Baca dong. Kan sepanjang masa.
2: Aku tahu lagi Del Piero itu dari Italia kan.
0: Dari Itali.
3: Iya, gue jagoan gue Itali sebenarnya.
0: Oh lu jagoan Itali. Yo. Sebenarnya. Dua tahun berturut-turut kagak ngikut pak.
3: Cuma karena jago banget, jadi nggak ikut-ikut dia.
0: Jago banget ya.
2: Saking jagonya dia emang, kalau nggak salah kan orangnya demure ya, jadi kayak nggak aku nggak usah ikutan kayak gitu-gitulah gitu. Aku kasih kesempatan sama yang tim-tim lain.
0: Kalau Ibun siapa Ibun?
2: Kalau aku.
0: Yang menurut kamu tuh jago banget.
2: Jagoan sepanjang masa aku ya. Dari Curacao ya. Tadi apa itu?
0: Curacao.
2: Curacao ya.
0: Curacao. Curacao. Curacao mania. Siapa? Kalau gua ya. Sepanjang masa gua ya. Ronaldinho. Ronaldinho.
2: Itu yang Ronaldinho. Ada sinetronnya kan kalau gak salah ya.
0: Siapa?
3: Iya betul.
2: Ada sinetronnya di
0: itu Ronaldikin. Itu Ronaldikin.
2: Bukan Ronaldinho ya.
0: Kamu siapa pemain?
2: Pemain aku yang paling ini ya, jagoan sepanjang masa ya.
0: Ngupil lagi dia sebelum ditanya.
2: Maradona.
0: Maradona.
2: Maradona.
0: One of the best. Itu Madonna. Itu Madonna.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Gak masuk logika sahabat suara katanya. Kalau ngomongin peraturan-peraturan baru yang diterapkan di Piala Dunia gitu ya. Ada yang bilang membantu, ada yang bilang malah jadi gak seru gitu ya. Ya tapi mau gak mau, peraturan ya peraturan gitu. Contoh nih seperti pemain yang sekarang dibatasi maksimal 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam dan tendangan. Ini udah kali kejadian nih, tendangan gawang. Si kipernya ngelama-lamain dul. Kartu kenapa kuning gitu? Kartu kuning langsung.
1: Kenapa kiper ngelama-lamain? Kan kiper tugasnya cuma nungguin doang.
0: Biasanya biasanya kalau posisinya udah unggul si tim ini, segala cara untuk mendelay waktu tuh pasti dilakuin. Salah satunya adalah yaitu begitu tendangan gawang atau goal kick, ya itu dilama-lamain sama kipernya. Nah sekarang ada peraturannya, paling lama 5 detik. Harus buru-buru tembak, atau mungkin dioper, atau di lambung, umpan lambung jauh ke tengah lapangan ya.
1: Sampai ke lambung, kan kalau orangnya ada GERD kasihan. Iya kan? Naik gak tuh, kebakan.
0: Ini lagi ngomongin sepak bola.
1: Oke,
0: lagi
1: lanjut.
0: Ngomongin sepak bola, bukan Rizky. Kurban nih.
1: Iya sabar Rizky, ya, sabar.
0: Sama lemparan ke dalam juga gak boleh lama-lama.
1: Lemparan ke dalam?
0: Ya.
1: Lemparan apa tuh ke dalam?
0: Lemparan bola lah.
1: Oh lemparan bola dilempar ke dalam.
0: Iya.
1: Bola apa dilempar bola, ke dalam
0: bola
1: apa?
0: Bola sepak dong. Kan lagi ngomongin Piala Dunia. Proses pergantian pemain dibatasi maksimal 10 detik. Nah biasanya juga ada yang lama-lamain tuh. Begitu diganti misalnya si pemain yang akan masuknya itu ada di sisi kiri lapangan. Pemain yang akan keluar itu ada di sebelah kiri. Jalannya dilama-lamain, lamain untuk mendelay waktu.
1: Oh, ini sekarang buru-buru.
0: Harus 10 detik.
1: Oh 10 detik. Kalau enggak dapat kartu
0: kuning biasanya.
1: Kartu kuning.
0: Ya. Pemain mengganti baru diizinkan masuk lapangan setelah 1 menit.
1: Hah?
0: Jika melebihi batas tersebut. Oh itu hukumannya. Jika melebihi 10 menit, 10 detik ya. Uh-huh. Pemain pengganti baru diizinkan masuk lapangan setelah 1 menit tuh.
1: Ya.
0: Ya lumayan 1 menit bisa dipakai sama lawan nyetak gol itu.
1: Iya, makanya. Ya. Tapi misalkan dia mau digantiin. Terus pemain penggantinya udah ready.
0: Yeah.
1: Nah, tiba-tiba si pemain penggantinya pas mau masuk nih ke lapangan kebelet pengen pup. Gimana? Kalau kayak begitu.
0: Enggak pernah kejadian sih ya.
1: Masa enggak pernah sih?
0: Cuman ya waktu itu pernah tuh pemain Spurs tuh tiba-tiba dia ngilang. Pelatihnya masih Jose Mourinho, ternyata dia lagi ke toilet.
1: Tuh kan.
0: Ya pasti. Namanya manusiawi, ya enggak apa-apa, ya
1: kalau
0: buru-buru.
1: Udah sampai kabur, mungkin dia mencret.
0: Nah, udah enggak tahan tuh.
1: Iya.
0: Kan? Oke. Okay.
1: Betul.
0: Pemain yang mendapatkan perawatan medis di lapangan harus meninggalkan lapangan selama 1 menit untuk memastikan mereka benar-benar pulih dan menghindari membuang-buang waktu. Pengecualian berlaku untuk penjaga gawang. Nah, kadang-kadang ada juga yang mendelay gitu, pura-pura cedera.
1: Lama kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Udah gitu, begitu udah dikasih tindakan, dia langsung berdiri langsung main lagi. Gak boleh, kalau sekarang harus keluar dulu 1 menit
1: lah baru itu masuk lagi. Kadang-kadang kan suka datang tim medisnya bawa tandu apa kan lama tuh di situ. Mungkin kalau sekarang sistemnya langsung gendong aja gitu kayak bok gitu aja ya.
0: Maksudnya kan biasanya dikasih kode gitu. Kalau parah ya harus langsung bawa tandu. Tapi kalau gak parah biasanya cuma bawa tas kecil aja.
1: Bawa tas kecil aja. Pemainnya dimasukin ke tas kecil itu.
0: Isinya untuk medis gitu. Kadang-kadang iya kalau iya betul. Sama tolak angin mbak.
1: Enggak dong, tolak linu. Kan takut linu kalau kan ini gak masuk angin.
0: Iya, yang gak boleh dibawa itu masuk ke dalam lapangan duren pak.
2: Kenapa tuh?
0: Gak boleh. Aromanya kemana-mana. Takutnya gak semua orang atau semua pemain suka.
1: Iya bener. Sama gitu kan. Nangka. Jengkol, pete.
0: Iya bau.
1: Itu juga gak
0: boleh. Pemain yang menutup mulut saat berkonfrontasi dengan wasit atau pemain lawan akan langsung diganjar kartu merah. Ini sering terjadi sekarang ya. Biasanya ditutup mulutnya supaya gak ketahuan dia ngomong apa. Nah biasa yang sering jadi kasus adalah begitu ditutup dia ngomong sarkas. Sarkas apalagi berhubungan dengan Sara.
1: Yang nutup mulutnya siapa?
0: Biasanya yang nutup malangnya ini maling.
2: Enggak dong.
0: Dibekap terus pingsan.
1: Wah sergap itu malah begitu. Gimana
0: ini,
1: sih?
0: Jadi pemain misalnya lagi
1: berantem. Adu kan ya suka berantem
0: adu
1: tuh.
0: Argumen, udah gitu dia tutup mulutnya terus set. Supaya gak ketahuan ngomong apa di kamera.
1: Oh gitu.
0: Padahal ngomongnya misalnya ngomong kasar, kata-kata yang
1: tapi wasitnya dengar.
2: Iya.
0: Iya, soalnya kan nanti kan biasanya begitu pertandingan udah selesai, itu kan biasanya diselidiki. Nah kalau tutup mulut ya nggak bisa diselidiki.
1: Oh gitu. Yeah,
0: gitu ya. Terus jika kiper cedera dan dirawat, ya, pemain dari kedua tim dilarang meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih di pinggir lapangan.
2: Oh, nggak boleh tuh koordinasi-koordinasi gitu tuh.
1: Nggak boleh ya. Kalau kipernya keluar nggak ada yang jaga gawang.
2: Nggak, kan misalnya kipernya lagi cedera, terus ada medik yang lagi nanganin.
1: Iya.
2: Biasanya tuh ada beberapa pemain atau kapten ngobrol sama pelatih.
0: Iya.
1: Lagi ngapain dipakai
0: pura-pura minum, udah gitu ngobrol sama pelatih, nggak boleh sekarang.
1: Emang gak ada waktu lain buat ngobrol sama pelatihnya?
0: Justru waktu itu dipakai untuk colongan untuk ngobrol. Mungkin ganti strategi.
2: Itu dia.
0: Ganti formasi. Ya sekarang udah gak boleh.
1: Oh gitu.
3: Balik-balik kemana nebeng dong gitu.
0: Salah.
1: Rambut gue masih lepek gak sih? Lepek gak rambut
0: salah.
1: Gue?
0: Salah. Salah. Gak begitu. Jepe
2: boleh.
1: Biar silaturahmi gak putus.
0: Iya. Ada perataan berapa lagi? Mungkin iya, Miss ini Miss Gina?
2: Kita tahu nih dia.
1: Ini apa namanya kalau itu apa kalau wasitnya yang ngomong kasar, dapat kartu merah juga enggak wasitnya? Jadi begitu. Iya dapat. Kalau enggak salah kan nanti kalau ada perdebatan, wasitnya tutup mulut gitu. Dia langsung for me.
0: Dia langsung. Jadi dia ngeluarin kartu merah buat dirinya sendiri. Iya.
1: For me.
0: Jadi pertandingan itu dilanjutin nggak?
1: Jadi keluar dulu, cari wasit keluar baru. Dulu.
0: Oh, cari ganti wasit?
1: Iya, wasit baru. Oh. Itu harus gitu dong kan. Kalau pemain aja kena kartu merah, wasit juga harus begitu. Jadi kira-kira itu ada
0: siapa
1: keadilan.
0: Yang ditutup jadi ditunjuk jadi pengganti wasitnya? Wasitnya di kartu merah, diganti sama siapa?
1: Mas Bahlil.
2: Kenapa tiba-tiba ke Bahlil?

0: kayaknya ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Seru barengan Kinos Gina. Wah, enggak kerasa ya tiba-tiba udah jam 12 siang aja ya.
1: Kok kesiangan? Udah jam makan siang kalau segitu.
0: Soalnya kalau siaran pagi-pagi tuh rasanya betah banget gitu, enggak mau berpisah dari sahabat suara.
1: Kinos, lagu lama lau Kinos.
0: Asli, tinggal 2 menit lagi nih udah jam 10.
2: Besok, besok siaran dong besok ya.
1: Kita harus bikin polling sama sahabat suara. Apakah tomorrow better kita broadcasting or not? Broadcasting.
0: What is broadcasting?
1: Siaran.
0: Oh, siaran itu broadcasting.
1: Enggak tahu sih aku ngasal aja. Broadcast. Iya.
2: Oh, ya udah siaran so sampai jam 12.
0: So iya.
1: Siaran sampai jam 12. Kan ada Kakak Ibnu ya tomorrow ya.
2: Oh,
1: iya.
2: Oh, tomorrow Ibnu night.
1: Oh, tomorrow. Iya kan kita mesti gantiin Beril ya, Mas, besok tuh.
0: Oh, nah, iya.
2: Pilihannya
0: benar.
2: Mau siaran pagi apa malam?
0: Enggak, dua-duanya sih.
2: Oh, penting kan?
1: Iya. Tomorrow kita bakal broadcast or not nih?
0: Kita akan memberikan yang terbaik untuk sahabat suara yang pasti. Itu dia.
1: Iya.
0: Intinya itu.
1: Siaran sampai 11.59.
2: Tapi kalau saya tiba-tiba lu siaran sore lucu sih, Pak.
0: Sama siapa? Berdua?
2: Iya, berdua. Lu gak dari pagi Ibnu nih. Bet, biasa normal pas malam.
1: Kan ada Kajil sama Kakak Reza.
2: Kak Reza kan sore.
1: Lah kita kan siaran.
0: Tapi Rabunya? Gue siaran pagi lagi,
2: yang
0: Pak.
2: Yang nginep lah.
0: Astagfirullahaladzim. Jangan samain gue sama lu.
2: Kok gue lah?
1: Iya, Kak. Tadi mau kasih tahu kayak Oyo yang deket sini di mana gitu.
0: Dia gak main Oyo dulu.
1: Apa?
0: Ini?
2: Eri room.
1: Sama lagi sepemikiran.
2: Eri room.
0: Ya udah, sahabat suara udah jam 10. Berarti waktunya Kino sama Gina untuk pamit. Tadinya mau kasih tebak-tebakan tapi udah mepet banget nih.
1: Ya, sayang sekali.
0: Karena bentar lagi kita akan relay ya. Ya. Relay langsung ke Amerika ya untuk reportase Piala Dunia, sahabat suara.
3: Enggak dong.
0: Hari ini kayaknya kita banyak ngebahas tentang Piala Dunia ya.
1: Karena memang kan kita, radio kita kan ini sekali, sporty sekali.
0: Sporty banget, iya. Si paling paham dengan Piala Dunia.
1: Iya, tentu.
2: Karena semua Piala Dunia milik
1: Allah.
0: Kinos Gina, pamit, kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Dunia. 10 lagu keren sikat.
1: 9 kota kita sikat langsung sahabat suara di hari Senin kejepit barengan sama

0: Sahabat Suara, ada Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret, lalu juga ada berdistraksinya Danila, dan juga ada Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti Juwita. Ini merupakan lagu soundtrack untuk FTV ya, di eranya ya. 0816-114-1014 dan live TikTok sesaat lagi akan aktif, akan online. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap baru saja memulai 4 lagu pertama di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang pasti menemani di hari kejepit ini, yang dimana memang ada satu fakta yang membuat saya cukup kaget bahwa ternyata ini karena ngobrol sama teman santai.

yang dia ternyata, walaupun memang kalau di apa ya, adatnya suku Jawa itu adalah malam satu suro kan ya. Ternyata karena Anton ini sangat apa ya anaknya ya, anak gereja sekali, dia mencari gereja untuk yang merayakan malam satu suro. Wow, saya baru tahu.

sekarang. Dua lagu tadi siap dimainkan setelah Tulus dengan Monokrom. Ayo dong langsung meluncur ke live TikToknya Iswara kalau misalkan kamu sudah sampai kantor. Boleh juga di iswaranetwork.com/streaming atau juga di iswara.network untuk live TikToknya. Sampai jam 2 siang, Iswara, suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

Jakarta sering banget yang namanya naik Transjakarta. Lagu Karena Aku Sanggup, semoga sanggup, karena beberapa rute Transjakarta mengalami pengalihan, sahabat suara, perpendekan atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman sampai Tamrin. Dan penutupan ini seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta yang kemarin. Nah sekarang ini kabarnya mau ada lagi, jadi cek lagi sahabat suara ya, karena kan udah ada yang mau bilang demo lagi hari ini. Coba cek lagi untuk sosial media ya, coba dicek lagi. Semoga untuk rute Transjakartanya masih beroperasi, jadi silakan untuk cek kembali rute-rutenya. Selanjutnya ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, lalu dilanjut juga dengan Anmesh Kamaleng. Iya, setelah Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok iswara.network.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota yang sangat ditunggu-tunggu sama sahabat suara, yang pastinya akhirnya dimunculkan sebagai lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nah, Dodo Harahap akan balik lagi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Di antara pusaran
5: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: motor, pegangan dulu sahabat suara ya. udah ya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia. Tapi kalau misalnya untuk setia dengan bangunan yang ada di muka bumi ini, coba deh sahabat suara, agak gimana ya, agak sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah itu repot banget, ngantrinya lama ya, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ini lebih gampang. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini, Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih?

Menyapa juga untuk sahabat suara yang nonton langsung di isuara.network live TikToknya. Sampai jam 2 siang masih menemani kamu dengan lagu-lagu Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah kotak dengan pelan-pelan.

Rosa dengan tegar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Makanya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih, kayak nasi. Terus ya lauk-lauk gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816 114 100.

dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Friends. Ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 0816 114 1014.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya yang di Jakarta. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih sentuh tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat simulasi biaya dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo harap di 1 jam terakhir nongkrong bareng kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya. Di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis. Alah. Sesaat lagi setelah Samsons dengan Nafasmu.
1: Iswara

0: Anda dengan rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum yang namanya ngurusin? Karena ribet banget. Ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dodo Harahap di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, karena udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di isuara.network, at isuara.network, yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya.
0: Nah, ini abang-abangan abang, kita nih, abang. Guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada

0: Lebih menjanjikan, Bang. Suplai MBG. Enak banget kalau orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
1: Yes. Nah,
0: deketin Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai sama Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliatnya ke kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
2: Pendi, coba.
0: Pendi, Pendi. Pinter-pinter semua cuy. ITB cuy, kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
3: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua. Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
2: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
3: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama-sama di ITB, sama-sama Fakultas Mesin.
0: Jadi
3: dulu
1: FTMD lah kalau sekarang ya.
3: FTMD.
0: Oke.
3: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata cari duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti Bandung, ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
3: Kita
1: di Ohara. Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya.
1: Sudirman.
0: Saya cotai aja. Taunya Bandung Dago doang.
1: Hotel perdana wisata itu dulu. Yeah.
0: Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
1: Udah enggak ada.
0: Oh, udah enggak.
1: Udah kebakar.
0: Kebakar ya. Oke.
2: Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
2: Lama lah pokoknya.
0: Mau salah.
2: Iya. Ya, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
4: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi, lo tensi aja bisa paling tinggi, ketahuan tua-tua kan ngomong tensi ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life, so itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi, harapannya seperti itu.
4: Dan pertama kali lo melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lo stres? Apa lo dari jam 3 pagi?
2: Emang jam 8 malam nih lo bangun.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba Ali Profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini, Bang?
2: Dulu kita nggak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya ya. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus dan kita by the way masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
2: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak Ohara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment.
0: Oke.
2: Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan ini.
0: Belum tuntaskan.
2: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita nggak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Jadi serem yang ngomongin udah mati dengan ceria.
2: Jadi kita yaudah kita bikin akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang kan di Indonesia kan kita bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
2: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar, Ali

0: Profesi. Enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya?
1: Oh, single ketiga.
0: Single ketiga maksudnya.
1: Oh, album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya. 5 pagi. Yeah. Oh, oke. Okay. Yeah. Nah, ini jadi pertama kali itu 5 pagi berarti tahun berapa itu yang singlenya?
1: Tahun ini.
0: Bulan, oh, langsung di dar-dorin tahun ini.
1: Bulan April.
0: Yeah. Oh.
1: Yeah. Kita memang dar-dor orangnya.
0: Dar-dor. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi yang ceritanya tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
1: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf.
1: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini.
0: Acceptance.
1: Gitu. Yeah, acceptance.
0: Menerima ya. Yeah. Udah gue, exactly. kalau dosen susah, udah ya, terima aja kayak gitu akhlaknya. Iya. Oke, teman-teman suara, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Nih abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
1: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Mm-hmm. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana, dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Mm-hmm. Jadi bukan cuman bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Mm-hmm. Terutama dalam, ya kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita ingin merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya. Terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu. Musiknya sangat sinematik, dan ada somber itu apa, kesedihan ya. Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
1: Yes.
0: Nextnya Sudah Kuberi Terima Kasih lagi next ya. Mau lebih powerful.
1: Sudah Kuberi Maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is yang musik-musik ini nih? Apa balas dendam sekarang?
2: Ada. Kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue. Ternyata gue ada yang mau gue beri maaf, tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lo dibully atau lo menjahati orang atau lo menderita, itu something yang permanen, lu nyangkut di kepala lu, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
3: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan, apa namanya, itu lahir dari doa setiap hari. Doa.
0: Lebih religius yang ini.
1: Ternyata ya, diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
2: Ustadz kita.
1: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
3: Jadi konon katanya, konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustadz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu. Baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Kalau Bang Irham,
4: kalau saya ngelihatnya sebagai maaf ini dalam konteks move on ya. Kalau ngelihat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
1: mungkin di bumi ini.
4: Di bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's we move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah. Gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang dia?
1: Paling gede mang apa kaget? Terus
5: terang ada yang belum.
4: Padahal punya banyak cerita tentang itu.
0: Oke. Okay. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
4: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Mainin kata-kata jagonya tuh.
5: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana. Orang enggak dengar apaan nada. Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
0: Okay, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, gaya musiknya tuh. Benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release, dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada Radiohead. Cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita. Kita bikin dengan the our own taste.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu.
5: Itu dia. Udah
1: ngumpur kau, jangan kau bilang kau abang-abang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
0: Keceplosan.
1: Aduh. Nyamar kau. MTV.
0: Enggak
1: dulu.
0: Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing live instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak yang live. Jadi bareng-bareng.
1: Ada yang bareng, ada yang terpisah,
0: Oke. Okay.
2: Workshop di rumah dia nih. Kita bikin studio jadi-jadian gitu.
4: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Nah, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
1: Bisa ketemu bareng ya ternyata ya. Kau harus tahu Dodo cemana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
0: Ada ngeri-ngerinya kayak
1: di
0: WA grup. Ada
1: yang batalin acara di luar mana segala macam.
0: Oke.
1: Ketemu kau dong.
0: Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain, asal jangan ada suara loncengnya ya, saya takut ya. Oke, Mas Joko sebagai, Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi gak? Atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudah Ku Beri Maaf ini?
1: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film, harus dimulai dari sesuatu yang personal kan. Sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personalnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
0: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
2: Urban struggle sih.
0: Urban struggle.
1: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
0: Ah iya lagi.
3: Kita semua sebagai WNI.
1: Problema ini enggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita ya, yang diwariskan ke kita.
5: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
1: Betul. Udah punya hutang.
0: Naik nyolek dulu, guys.
5: Naik bis kota susah.
0: Gitu. Iya lagi.
5: BPJ
0: mau naik nih 10.000.
1: Nah, lo.
5: Iya. Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
0: Iya, floating.
1: Naik lagi sekarang KPR.
0: Itu dia ya. Oke, okay, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
1: Enggak ada,
0: ngelingket itu ya.
1: Enggak tahu ya.
0: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa biar kita bantu ini jadi karena teman-teman deh.
5: Jadi kalau kita lihat Joko ya di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitas gitu. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act, how we
3: chemistry di musik.
5: Chemistry di musik ya.
0: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
5: gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
0: Makasih.
1: Jadi temannya makasih.
0: Dia diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main game tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai keceplosan karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Terus lagi Sahabat Suara setelah Armada, asal kau bahagia. Tetap di Suara.

5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Leap in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan juga Suara Warga saat ini disuarakan oleh 5 Pagi.
1: Suara Norwegia gak ada ya?
0: Suara Norwegia, sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar.
2: Norway ternyata. Jadi buat sahabat suara yang mau kabur aja, Norway.
1: Kabur lah.
2: Selagi ada umur, kaburlah. Selagi gak ada tanggungan, kaburlah gitu ya. Okay, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 Pagi ini. Ada lirik yang kuat banget di lagu Sudah Kuberi Maaf. Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang.
1: Yes.
2: Rhyme banget. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
3: Yang personal tuh, yang bikin tuh itu lah.
2: Semua sakit yang dulu ku kenang kini jadi tempatku pulang. Asik.
1: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi yeah, setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau gak gue laluin semua itu, gue gak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal gitu.
2: Oh gitu, seberat itu mau pulang dulu?
1: Oh berat kali, karena naik ILS aku, kok tau? Mas ILS 3 hari
0: antar lintas Sumatera.
1: Hari pertama masih bau minyak angin.
2: Hari kedua
1: udah bau
2: Muntah.
1: Iya, hari ketiga udah macem-macem.
2: Udah gitu harus turun dulu makan biar ngurusin kaki.
1: Betul.
2: Aduh, itu ALS itu ya. Masih ada gak ya ALS ya?
1: Masih lah.
2: Oh masih ya?
1: Masih.
2: Oh, lewat lintas timur tuh kok sekarang.
1: Iya.
2: Lewat Lampung kesana. Iya gak? Sahabat suara yang di Medan ya?
1: Pernah.
2: Zaman SMP nyusul bapak ketinggalan karena harus ini. Ya itu emang, ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
1: Yeay. Bang jangan belok-belok kali bang. Pening kami di dalam ini.
2: Itu bener sih ya ampun. Wangi minyak angin inang-inang emang itu gak ketolong ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
1: Kalau aku malah merasa kepinginnya musik videonya bukan aku yang bikin. Jadi supaya ada interpretasi lain gitu. Karena kalau misalnya aku bikin, kita bikin aja nanti sore gitu. Gak ada, nanti sama aja kayak film aku kan. Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya bisa lah, adalah berbeda rasanya gitu.
2: Ada.
1: Mau kok bikin?
2: Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
1: Dracin.
2: Lebih keril sih ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan. Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen recordnya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 Pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
1: Santai kita semua.
2: Ini pelarian kita kok dari rutinitas. Gak
1: ada ya, perfeksionis sih.
3: Santai
2: semuanya. Yeah. Tapi yang paling rewel kayak, kurang nih. Ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya ada gak?
4: Itu pas? Jeffrey.
1: Jeffrey.
2: Yeah. Bagian...
1: Tapi nggak nyebelin, nggak sampai nyebelin.
2: Nggak sampai, oh ya iyalah, udah bisa ini.
3: Ya, maksudnya nggak bikin berantem lah jadi kalau
1: tengah berantem sih. Yeah.
2: Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini apa Bang Jeffrey yang ini sama ada yang bikin kayak bisa melebur semuanya itu.
1: Melebur kita menerima, dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik, kita nggak pernah ego. Kita nggak ada ego.
3: Itu
1: nggak ada ego. Gak ada ego, yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Ego gak ada.
2: Ego Purnawan gak diajak. Ego Purnawan gak diajak, entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak gak ada.
1: Pagi itu kan masih
2: masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya, selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah enggak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti retak, adanya kita tikam-tikaman takutnya pun. Ya, jadi kita break dulu. Ada enggak kayak gitu, Bang?
1: Enggak ada. Enggak ada. Kami kompak ya,
2: kompak.
1: Aku dulu enggak bisa makan, mereka yang kasih aku makan. Aku dikasih tongkat apa? Kepala ikan lele.
5: Ingat banget.
1: Mereka makan dikasih sisa kepala lele.
2: Ngarep ikannya ikan kakap, berarti ikan lele ya.
1: Kepala pula.
2: Kepala yang enggak ada dagingnya sama sekali. Bantok semua itu.
3: Enggak, karena dia pesen nasi doang. Mampunya dia mempesan nasi itu.
2: Ada Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
1: Enggak, di kantin juga ada.
3: Kantin juga. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
1: Terus nunggu kuah kalian.
3: Nunggu kuah.
1: Kuah kau udah
3: habis enggak
1: deh? Buat aku lah ya sisa gitu.
2: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu guys. Ada titik nolnya rupanya ya. Jadi
1: enggak pernah kita
2: bantu. Enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
3: Exactly.
2: Satu kosan bareng dulu?
3: Enggak.
2: Oke, enggak ya.
1: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
2: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
5: Ketahuan orang tua juga deh.
2: Aku floppy, aku masih floppy.
3: Floppy
2: transisi ke USB.
1: Iya.
2: Oh, iya. Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
3: Diri sendiri.
2: Ah, kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
1: Itu juga.
2: Nah,
3: karena lu gak lupa apa yang nyakitin hati lu.
2: Aduh,
3: itu gak bakal lupa di kepala lo permanently ya. Cara move on-nya pun susah kan. Jadi kalau lo gak harus kebesaran hati lo sendiri yang nerima dan memaafkan.
1: Kita gak ketemu orang lain.
3: Gak ketemu.
1: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari di setiap saat.
3: All the time.
2: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
1: Iya.
6: Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya. Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin, atau kita kok bisa masih berbuat salah dan ngecewakan. Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
2: Oke, wah ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya guys ya.
5: Udah nampak tuanya.
6: Mature.
2: Ini untuk sahabat suara yang kayak Agoy yang lahir tahun 2000-an ke atas nih, kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh nih. Udah harus lebih bahasa apa ya. Bagus guys ya. Oke, selanjutnya menurut abang-abang nih, memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan? Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah ya udah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang nggak bisa hilang?
3: Iya, berdamai.
2: Wah, karena emang luka nggak bisa hilang.
3: Ya.
1: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Nggak cuma nggak dipikirin. Ada orang punya luka kan nggak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
2: Sekam itu buat adik-adik Gen Z
1: bara.
2: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah, itu bara. Agak susah kadang-kadang ya, karena mereka elektrik.
1: Oh, dia enggak tahu.
5: Enggak tahu bara.
2: Coba Goy, naik mobil belajarnya manual apa matic?
7: Disuruhnya manual.
2: Bagus. Bapak kamu masih bagus ya, masih ada kata-kata lamanya. Durhat kan hati bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
3: Copy of My Mind kalau gua sih.
2: Langsung nyebut
1: drama.
3: Serius gua suka banget sama film yang itu. Gua karena dia, gua memang suka hanya film dia paling top itu.
1: Slice of Life maksudnya. Slice of life drama. Mengikuti karakter orang.
3: Ya,
1: jadi
3: itu.
1: Cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
2: Kalau tokohnya cewek atau cowok?
1: Bisa semuanya,
2: cerita. Bisa semuanya.
1: Inklusif sih kita.
2: Oke. Okay.
1: Kita inklusif.
2: Oke, okay, baiklah. Selanjutnya kita akan
1: bisa,
2: tanya.
1: Bisa cowok, cewek, anjing juga bisa.
2: Iya, iya.
1: Yang punya struggle di kota. Yeah.
2: Oke. Okay. Penasaran sama selanjutnya ada satu lagu yang cukup bikin kayak judulnya tuh kayak ting-ting gitu. Kita bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
7: Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia dan suara warga Indonesia diwakilkan oleh kehadiran band 5 pagi.
1: 5 pagi.
0: Yeay. Gitu kalau misalnya ada R&B. Ini tau kita terakhir sahabat suara kalau baru join. Ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih. Ada 5 pagi
1: musik, 5 pagi musik.
0: 5 pagi musik. Heeh. 5 pagi musik. Coba.
1: Musik 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya masih belum nyampe nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridging-nya udah kebaca berarti ya. Karena kan masuk ini ya. Yang ketiga ini seperti apa sih kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana After the Bell itu berarti cerita garis besarnya apa, Bang?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah, lulus sekolah. Ketika lu in the bubble where your parents, your system feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lu hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lu harus hadapin itu. Itu that's the point of the song.
0: Oh, berarti
1: lu kira setelah lu lulus semua akan baik-baik saja dan lu akan dapetin apa yang lu mau. Yeah. Ternyata enggak gitu. Susah.
0: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
0: It's After the Bell. Ya.
1: Oh, itu maksudnya.
0: Itu. Yeah, tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang enggak pernah. Ini benar, lagu ini benar. Yang enggak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Nah, dalam sejarah beli kasur beneran kasur kan kalau kasurnya jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur dalam sejarah nggak pernah kepikiran, ah beli kasur nih kita. Iya, lagi beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan.
0: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu karena kasur sebenarnya ya sahabat suara ya. After the Bell, oke. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya di tahun ini, maksudnya di tahun ini
3: masih
0: karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik
0: banyak kali ya, kayaknya nggak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh, ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi itu ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
0: Rilisnya bulan per bulan kah atau dua mingguan? Kayak tabloid dua mingguan.
4: Kemarin per bulan, tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjarang.
4: Lebih jarang.
0: Jadi jedain dua bulan
1: kayak anak SD bagi rapot lah.
0: Catur
1: kuartal men
0: kuartal. Buat yang relate, catur bulan.
1: Jauh.
0: Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya sahabat suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah semua di platform musik.
1: Udah semua
0: ya. Apple, ya. Mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin fisik album ntar.
0: Dalam apa? Paling ter apa ya?
1: Semua kita vinil, kaset.
0: Oh iya, vinil juga.
2: Rencana gitu ya.
0: Kebayang sih ini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
1: Wah, itu enak ya. Nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
0: banget.
1: Vintage banget.
0: Itu namanya jarum audio tekniknya udah harus diganti.
1: Itu
0: ya.
1: Itu akan jadi hearing problem.
0: Noise-nya kebanyakan.
1: Bukan urban problem.
0: Noise-nya kebanyakan. Hearing struggle. Oke, Bang. Ini untuk 5 pagi sendiri. After the Bell. Dari masing-masing personil. Siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch.
1: Wow.
0: Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu.
0: Apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke, okay. Dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
2: reality punch you in the face.
0: Boleh langsung
5: lima, boleh lima, boleh. Boleh
0: lah. Reality punch you in the face.
2: Yeah.
0: Oke, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini apa namanya optimism.
1: Mm-hmm. Optimism.
4: Betul. Optimism, simple,
0: mm-hmm.
4: and move on.
0: Move yeah. on. Yeah.
3: Kalau saya sih dua kata, wake up call ya.
0: Wake up call. Bangun lah.
3: Sudah memenuhi.
0: Oh ya, wake up call tuh. Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
0: Yes.
5: Dari liriknya keren banget.
0: Learn to love the fight. The fight.
1: Karena kita akan berjuang terus kan.
5: Belajar
1: mencintai perjuangan itu.
5: Nah lo.
0: Asik. Oke. Okay. Semoga sahabat suara ya. Sudah kuberi maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
0: Betul bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Emang ada. Jangan dia kait-kaitkan tentang
1: vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri ya.
0: Oh, Tanya Dita Putri. Ya. Benar ada. Udah valid ya. Bukan ada sisi horor yang enggak. Bukan. Katanya gue geter katanya. Bang, terima kasih sudah main ke Iswara ya.
5: Thank you.
0: Ditunggu singkat selanjutnya balik lagi ke sini. Ya.
1: Yes. Yes. Oke.
0: Okay. Thank you banget dan sama Jonathan. Terima kasih.
5: Thank you.
0: Langsung kita sikat dengan closingannya juga. Ini The Punch. Bye. Gitarnya nih. Thank you sahabat suara. Bye.
1: Jam sekarang udah jarang.
0: Yo, udah jarang banget.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia

0: Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bada,
1: apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibu, bunda, ibu.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh, boleh,
1: kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Assalamualaikum.
3: Hai hai.
2: Ih, suaranya beda. Iya, ada Farah lagi.
3: Iya nih, aku kembali lagi di hari Senin ini ya untuk lanjut nemenin bareng sama Reza juga.
2: Iya, selamat hari Senin sahabat suara. Yay. Bagaimana Seninnya, pasti dar-dar-dor ya.
3: Of course, seperti ya kan? Biasa kan kalau habis weekend selalu gitu ya.
2: Bener, tapi kan lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja kan.
3: Bener.
2: Ini ada highlight tentang FIFA tolak bahasa Spanyol di Piala Dunia 2026. Dan ada Gen Z bertanya setiap hari kan pasti Gen Z bertanya ya.
3: Yeah.
2: Kali ini pertanyaannya adalah FOMO sama circle atau tongkrongan kalian itu kalian lakukan atau enggak?
3: Menarik sekali. Gen Z tuh pertanyaannya selalu ada-ada aja ya, Jack.
2: Memang.
3: Ntar kita jawab berarti ya.
2: Iya, kita jawab ya.

0: Media.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4 FM

0: Farah Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, masih nemenin Senin sore sahabat suara nih dengan vibes yang kental sekali. Pildun-pildunan sih.
0: Piala Dunia udah mulai, kalau gak salah kemarin Jepang-Belanda 2-2.
1: Iya.
0: Bener
1: aku,
0: kan? Bener
1: aku
0: kan
1: 2-2? Gak pildun banget nih anaknya nih.
2: Aku nonton semalam.
1: Okay.
2: 2-2 kan? Babak 1 tapi, ya 2-2.
0: Terus udah gitu yang gue highlight banget ya, ketika penonton Jepang seperti biasa menunjukkan betapa attitude seorang bangsa besar tuh. Ketika habis nonton mereka nyampah.
1: Oh iya iya.
0: Mereka ambil lagi bersih-bersih sampahnya ya. Bahkan sampah bukan sampah dia pun dia ambil.
1: Karena gua keren kan dari yang waktu mereka tuh yang cukup ke highlight ya, itu mereka bersih-bersih bawa plastik sampah sendiri gitu. Keren ya.
0: Keren banget. Tapi ini ada berita dari FIFA, katanya FIFA tolak bahasa Spanyol di Piala Dunia 2026.
1: Oke, kenapa katanya aja?
0: Jadi FIFA nih sempat jadi sorotan kan, karena membatasi penggunaan bahasa Spanyol dalam sesi konferensi pers Piala Dunia.

0: 2026. Mm-hmm. Ini padahal turnamen digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang punya jutaan penutur bahasa Spanyol.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kontroversi muncul setelah jurnalis berbahasa Spanyol ini enggak diizinin nih bertanya langsung kepada Ashraf Hakimi dan Vinicius Junior dalam bahasa tersebut. Jadi dengan alasan FIFA tidak menyediakan layanan penterjemah untuk laga yang bersangkutan.
1: Oh, tapi setelah banyak banget yang kritik gitu ya, Ja.
0: Ya.
1: Dari media, terus penggemar sepak bola, akhirnya FIFA katanya mengubah kebijakan itu dan sekarang udah kembali mengizinkan penggunaan bahasa Spanyol di seluruh konferensi pers resmi Piala Dunia.
0: Oke, jadi tadinya tidak mengizinkan, tadinya sekarang mengizinkan secara viral gitu ya?
1: Karena mungkin mayoritas emang
0: sotoy gila ya. Tapi apakah memang kalau misalnya masalah diselesaikan tunggu viral dulu itu terjadi di dunia?
1: Kayaknya gitu, berarti makin jelas nggak cuma di Indonesia kan?
0: Nah itu, kita lanjutin lagi ntar ya.

0: cuman bareng Gio dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Farah Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih nemenin sorenya sahabat suara
0: surga
1: ya.
0: Surga itu sholat, tau gak lo? Pernah tuh ada konten gitu.
1: Iya, itulah kalau datang dari apa namanya mulut seorang muslim yang baik. Oh iya. Baljuk ya.
0: Aku jadi geli deh. Kenapa geli? Iya, jadi kita tuh seperti biasa ya, akan ada Gen Z bertanya.
1: Betul sekali. Yang topiknya sore hari ini adalah apakah sahabat suara termasuk ke dalam orang yang kalau sama circle itu FOMO atau enggak gitu.
0: FOMO, fear of missing out.
1: Takut ketinggalan. Kudet, gitu kan.
0: Takut kudet. Kalau misalnya nggak diajak nongkrong ngomel. Kalau nggak diajak duluan bete.
1: Benar. Posting di Instastory nyindir.
0: Iya. Terus kalau misalnya dia lagi jalan nih, tiba-tiba temennya lagi foto, udah gitu lupa ngetek kita gitu. Bete kitanya.
1: Tapi untung kan kalau sekarang fitur Instagram udah bisa di repost tanpa harus di tag ya.
0: Kalau diizinin.
1: Enggak.
0: Ada yang gak diizinin. Kamu.
1: Serius?
0: Ada yang gak diizinin.
1: Tapi enggak, maksudnya kayak maksudnya IG kita. Kita
0: kamu harus ada settingannya.
1: Oh iya. Aku tapi gak pernah setting-setting selalu.
0: Aku juga gak pernah setting.
1: Selalu bisa.
0: Tapi
1: orang
0: bisa di repost orang.
1: Oh jadi kalau kita yang gak mau baru bisa disetting tuh.
0: Yes.
1: Otomatis IG bisa semuanya.
0: Rp2.000.000.
1: Wow.
0: Mari kita kasih

0: mikrofon ke Gen Z satu ini.
1: Ya, silakan. Coba.
2: Gen aku melanjutkan yang tadi Kak Farah udah mention ya, soal kita akan makan gurame kipas hari ini. Lagu yang kenapa gitu sih?
0: Kenapa sih? Karena aku yang
2: orang suka banget tiba-tiba yeah. gimmick. Soal FOMO di circle atau tongkrongan kalian. Kalau Gen Z ya di zaman sekarang mah enggak apa-apa. Kalau enggak gitu kita akan ketinggalan atau bahkan jadi enggak nyambung sama circle kita.
0: Mm-hmm. Jadi apa harus ikut terus?
2: Harus ikut terus, harus FOMO.
0: Wow! Tapi congratulations.
2: Sentimen amat nih. Nah, tapi kalau misal generasi atas, millennials atau X, itu enggak harus kok katanya. Kalau kayak gitu malah enggak punya pendirian. Terus kalau emang udah gak cocok sama circle-nya ya ganti circle-nya aja atau tongkrongannya.
1: Berarti sebenarnya Rangga di film AADC itu termasuk ke generasi yang milenial banget ya.
0: Karena
1: pada saat di scene tersebut dia ngomong sama Cinta kan. Kayak gak punya pendirian aja, nongkrong sama-sama, nonton sama-sama gitu.
0: Ganti aja circle-nya gitu kan. Tapi memang kalau misalnya di Gen Z tuh harus nongkrong banget kan.
2: Iya dong.
0: Maksud gue gini, kalau misalnya nih temen lu dalam tanda kutip lupa, lupa ngajak, bukan karena gak sayang, tapi siapa lagi, ntar lu deh jalan dulu gitu. Tiba-tiba lu taunya itu orang udah pada nongkrong. Nah itu bete apa enggak?
2: Ya kita gitu ya, sudah pasti
1: bete sih. Berarti lo sebenarnya nggak ngering satu di circle. Nah,
2: iya bete, dan kita akan ngomongin circle itu di circle lain.
0: Ini tambah suara gimana kalau misalnya kamu itu di circle kamu apa di tongkrongan kalian tuh FOMO atau enggak sih?
1: Ya sharing ya.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih
3: Susi.
1: Baru,
2: okay. Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, aduh dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, Nuh?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Zuzi by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sudah, baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: daging. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
5: Jakarta,
7: Jogja,
5: Makassar,
7: Medan,
5: Palembang,
7: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Farah Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Jadi sahabat suara termasuk dalam kategori yang FOMO gak sih kalau di tongkrongan? Sudah banyak sekali yang bergabung ke 0816-114-1014. Ya,
0: apa?
1: Ada dari 0815 sekian-sekian, namanya siapa ini?
0: Abis dia manggilnya gitu.
1: Iya, keren. Oh, Uci ya, Uci.
0: Oh, Uci.
1: Uci katanya.
0: Apa?
1: Jujur li, kalau gue sih bukan timnya FOMO. Kalau soal tongkrongan ya, misal emang ada undangan acara dan gue nggak bisa, pas upload foto-foto gue nggak di-tag ya woles aja. Lagi juga nggak ada lunya nggak sih Ci, jadi pasti nggak di-tag. Justru jadi aneh dong. Misalkan foto nggak ada Ucinya terus di-tag.
0: Mungkin kalau dalam konteks FOMO, missing Uci,
1: Uci. Gitu.
0: Ngerti kan lo? Kalau misalnya ada teman-teman nongkrong gitu, kurang agoe. Seneng tuh biasanya.
1: Oh iya benar. Tapi kalau gue sampai gimana maksudnya nih? Kalau gue nggak diajak atau nggak diundang acara kumpul pada upload foto ya cukup tahu aja. Kalau gue harus ganti tongkrongan. Oh langsung ya, langsung diganti tuh tongkrongannya ya, Ci.
0: Langsung cut off banget tuh. Sorry Kak Farah, Kak Reza absen sore dulu. Kalau gue sih tergantung kebutuhan dan situasi aja. Jika memang kita butuh ikutan, ya udah gunakan. Kalau nggak, ya cuma pantau aja. Apapun selama memang dibutuhkan, memang perlu tetap diutamakan. Gua gak ngerti maksudnya apa. Di perumahan gua yang pasti yang FOMO. Gimana sih?
1: Di perumahan gua yang pasti FOMO wajib sedia kopi.
0: Oke.
1: Okay. Meski awalnya gua gak terlalu suka kopi. Oh maksudnya dia tuh ngopi banget sekarang. Karena FOMO di lingkungan dia pada ngopi.
0: Itu dia jadi doyan ngopi.
1: Karena siapa sih by the way yang WhatsApp? Kalau ngumpul tuh ngopi tuh bahasanya pergaulan silaturahmi yang gak bisa dihilangkan. Siapa namanya?
0: Siapa sih ini namanya?
1: Rumahku istanaku. Boleh okay dong deh. Taruh namanya juga ya.
0: Iya, ada lagi gak? Oh ini Rian nih. Kalau di kantor sudah masuk fase kantor hanya untuk cari uang, tidak ikut FOMO fokus kerjaan. Kalau di tongkrongan dan di kantor prinsipnya gak diajak jangan diikut. Jangan diikut, gak diberitahu, jangan banyak tanya, diundang paling akhir kita nolak. Hidup lebih damai, request armada pagi-pagi pulang pagi. Actually ini bagus banget sih.
1: Iya, tapi kan memang itu udah banyak susah yang bahas kan. Maksudnya kalau gak diundang kita jangan datang. Yeah. Yang kaitannya gitu-gitu tuh ada tuh statement-statement kayak gitu ya. Memang bener sih kalau gue setuju.
0: Iya.
1: Kenapa tapi kalau kaitan diundang paling akhir kita tolak, gue kurang setuju. Karena bisa jadi emang tuh orang lupa kan, Ja. Kan bener. Ada tuh karena mungkin dalam circle itu banyak temen-temennya bener. Gitu. Yang penting kita diundang aja sih kalau gue.
0: Yang penting kita diundang kan. Diundang. Masalah kita itu nanti gak bisa kan itu urusan nanti.
1: Beda, tapi bukan berarti kita kayak minta diundang ya. Jadi diundang karena emang diundang. Tapi kebetulan yang terakhir diundang, gue sih akan tetap mengusahakan.
0: Tapi ada ya satu circle gue yang buat gue sih ya keluarga lah gitu. Maksudnya lu ada kan satu circle yang ketika lu tidak punya siapa-siapa, mereka ada.
1: Oh iya.
0: Ya kan itu kan rezeki banget tuh.
1: Benar. Ya kan? Yang tadi gue bilang lo maintenance itu circle ya.
0: Nah iya itu. Nah kadang-kadang gue agak-agak dikode sih. Kalau besok golap aku ikut ya gitu. Kadang-kadang gitu juga.
1: Oh lu melakukan itu
0: kadang-kadang
1: juga.
0: Kadang-kadang gitu juga. Okay. Iya. Ya gitulah ya. Jadi ya,
1: situasional lah sebenarnya.
0: Jadi pertanyaan Gen Z kali ini menurut gue sangat kualitas. Ya.
1: Interesting.
0: Ya interesting ya. Karena ini memang mau itu... X atau baby boomer pasti ada tuh FOMO-FOMOan juga.
1: Iya, cuma memang ya kan? Sekarang pasti karena ada kategorinya aja.
0: Yeah.
1: Dulu kan kita nggak tahu kalau kita pengen ikut apa sih.
0: Bener.
1: Ternyata sekarang ada namanya FOMO.
0: Kita gitu. Mau baca di ini
1: TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Karena sore hari ini selain nemenin di owner, kita juga lagi live TikTok sahabat suara.
0: Seperti
1: ya.
0: Biasa ya. Kita tuh lagi ngomongin agak beda sebenarnya di TikTok ya.
1: Walaupun tadi di atas juga banyak yang hampir sama tuh. Ya, kalau nggak diajak sih, oga banget gitu kan. Terus males gitu loh. Kalau mau bete-betean, karena mungkin fasenya udah lewat kali.
0: Betul. Ya. Dan Oli bilang sih, harus banget FOMO. Artinya dia nggak FOMO
1: Iya.
0: Tapi kalau Agoy bilang harus FOMO kalau Gen Z?
2: Iya dong, ntar ketinggalan ini.
0: Ketinggalan gosip ya?
2: Enggak, ketinggalan jamnya. Sidul.

0: Michael, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya belum kelar.
3: Kelar, belum kelar nih.
2: Siarannya belum kelar dan kita juga ingin bilang hati-hati sama sahabat suara yang lagi ada di jalan.
3: Betul
2: karena
3: sekali.
2: Kembali terutama, lagi ada pemblokadean demo.
3: Iya, terutama kalau kamu berkegiatan di Jakarta Pusat, sahabat suara ya. Oh, untuk jalur-jalurnya, terus juga kegiatannya sekarang update-nya seperti apa, sebenarnya udah bisa di search aja. Walaupun memang kayaknya masuk ke FVP kita minim aja ya.
2: Iya, gue baru lihat.
3: Jadi kita cari. Ya.
2: Jadi hati-hati di jalan, sahabat suara ya. Dan kita di studio ini kedatangan tamu.
3: Yes.
2: Di mana tamu ini membawa makanan yang enak sekali.
3: Luar biasa.
2: Dan fun fact ya, gue pernah dua kali ngirimin hampers lebaran dengan produk yang sama yang kita mau obrolin ini.
3: Bos Gil.
2: Gokil. Bos Gil.
3: Hey,
2: ada siapa di sini?
3: Ada siapa di sini dari Bos Gil?
2: Mbak Mbak kayak, ini kok kapan gue harus ngomong ya? Mbak, dengan siapa Mbak?
4: Halo, aku Nabil.
3: Nabil dari Bos Gil. Ih, berima loh, Nabil Bos Gil. Jangan-jangan sih.
2: Coba ceritain dulu, Bos Gil, makanannya apa?
4: Bos Gil itu...
2: Boleh dideketin?
4: Ya, Bos Gil itu dia nasi mandi.
2: Okay.
4: Punya lauknya itu ada ayam panggang sama kambing bakar.
3: Oke.
2: Lo tau gak kambing bakarnya itu ya, gak ada perngus-perngusnya sama sekali.
3: Gak bau kambing
2: enak,
3: ya.
2: Enak.
3: Parah.
2: Iya. Dan dia kalau gak salah ada apa, sambal ijonya apa sih?
4: Bukan sambal sama yang, acar.
3: Acar mungkin itu aja. Tuh ada bunyi keresek-keresek kan. Nah ini kita akan... kalau misalkan sahabat suara penasaran ya, gimana sih ini situasi di studio, kamu langsung bisa melipir ke TikTok. Karena kita juga sudah dibawakan banyak sekali produk dari Bos Gil. Yang menunya tuh apa tadi, ayam?
4: Ayam panggang sama kambing bakar.
2: Gila,
3: kambing
2: best.
3: Bakar ya.
2: Aduh, maaf.
3: Siaran dulu kali,
2: siaran
3: ja
2: dulu ya,
3: ya kan? Tapi by the way boleh gak diceritain, sebenarnya Bos Gil ini bagaimana awalnya sampai jadi Bos Gil?
4: Jadi awalnya itu kita tuh suka banget kulineran dalam makanan apapun. Terus akhirnya kita coba R&D makanan Timur Tengah yang jarang orang tahu dan jarang orang minatin juga.
3: Okay.
4: Terus sambil kita R&D itu, sambil nyari-nyari resep yang benar-benar cocok banget nih untuk lidah-lidah orang-orang Indonesia. Karena kan kalau makanan kayak gini, itu rempahnya strong banget kan.
3: Iya, benar. Kalau benar-benar Timur Tengah tuh kita agak kurang cocok sebenarnya kalau pure gitu ya. Oh, akhirnya dicoba biar
2: disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.
4: Betul.
2: Best.
3: Ini tahun berapa?
4: Waktu Bos Gil ini dari tahun 2022.
3: Oh, pas COVID, pandemi.
4: Pas COVID.
2: Oh, yang punya Gilang namanya bukan?
3: Bos Gilang gitu ya.
2: Biar gampang aja, biar gampang.
3: Kenapa
2: ya
3: namanya Bos Gil?
4: Kenapa namanya Bos Gil? Itu sebenarnya Bos Gil itu cuman kayak nama singkatan, itu artinya bos gila, kayak biar gila rezekinya.
3: Bos gila rezeki gitu
2: sih.
3: Ya.
2: Iya.
3: Okay. Tapi emang akhirnya terrealisasi kan ya, sekarang cabangnya udah ada berapa cabang sampai hari ini?
4: Sekarang itu di Surabaya itu ada 2, Sidoarjo 1.
3: Oh, sampai di luar Jakarta juga udah banyak ya?
4: Yang baru buka itu luar Jakarta di Malang.
3: Di Malang. Oh. Total berarti berapa tuh? Cukup banyak ya? 10
4: ada sekarang,
3: 8 ya?
4: 8-an.
3: Luar biasa.
2: Kalau gak salah bulan depan mau di Yaman ya? Yaman mau buka
3: ya? Arab jadwalnya ya? Biar kita gak bawa lidahnya Indonesia.
2: Ini sana. Katanya Saiba di TikTok imut banget suara mbaknya.
3: Aduh, beli di mana? Maksudnya Bos Gil ya kan, beli di mana?
2: Ya nanti lah, mau beli di mana, kita masih akan ngobrol sama Bos Gil, jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya pengen tanya kemana Far,
3: bisa langsung ke 0816 1141.

0: Indonesia. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Isuara.

0: ditemani dengan harum-harum nasi mandi.
1: Lu boleh ngomong dulu gak? Gue ngunyah dulu nih kayaknya.
0: Reza lagi ngunyah dulu nih sahabat suara ya.
1: Kita masih ngobrol di UMKM bersama Bos Gil.
0: Luar biasa. Dan mungkin nih sahabat suara yang lagi dengernya juga kayak pernah. Gue mah pernah makan. Nah itu. Sekarang kita lagi ngobrol barengan sama tim dari Bos Gil gitu ya. Ternyata ini Bos Gil dari tahun 2022. Itu kan berarti pas pandemi.
2: Betul.
0: Bagaimana cara mempublikasikan dagangan ini pada saat pandemi?
2: Sebenarnya pas lagi pandemi atau COVID itu kan rada susah banget.
0: Iya.
2: Jadinya kita
0: terbatas tuh.
2: Iya betul. Aha. Jadinya kita memanfaatkan sosial media, yaitu Instagram sih saat itu.
0: Oke.
2: Jadinya kita sering banget setiap hari posting terus di Instagram dan kita juga ngasih ke teman-teman artis dengan sistem barter. Jadi mereka bantu mempromosikan secara free, tapi kita gak bayar. Jadi kita only ngasih produk ke mereka. Dan yang mereka posting itu juga benar-benar honest review dari mereka semua.
0: Jadi organik tuh ya. Jadi kayak yaudah kamu coba ini, gimana menurut kamu, tapi kalau enak misalkan dipostelahnya kali ya.
2: Betul, itu juga.
1: Nah tadi kan kita sempat ngobrol ya, kalau misalnya rasa ini tuh udah disesuaikan sama rasa orang Indonesia gitu. Seperti yang kita tahu, kalau aslinya dalam tanda kutip itu kan rempah banget kan. Mungkin buat sebagian orang Indonesia kayak terlalu nyegrek gitu.
0: Iya kan.
1: Nah tapi kan untuk makanannya ini sendiri kan bisa dibilang gak semua orang Indonesia pernah makan nih. Nah kalau misalnya bisa dikasih rekomendasi, kalau ngajak temen gitu baru pertama kali datang ke Bos Gil, menu apa yang wajib harus dicobain?
2: Ya, yang pertama kali wajib dicobain itu nasi paket ayam, karena gak semua orang suka kambing ya. Jadi main amannya di ayam dulu aja. Sama harus banget cobain teh adeni di Bos Gil.
0: Apa teh apa?
2: Teh adeni.
0: Adeni.
2: Iya, itu apa tehnya? Teh susu tapi pakai rempah-rempah gitu.
0: Oh.
1: Aji.
0: Aji. Mentang-mentang Timur Tengah Aji pulu nih. Jadi gue lihat-lihat nih.
1: Dari semua menu yang ada, mana yang paling sering jadi favorit pelanggan dan repeat ordernya tuh wah gila-gilaan deh.
2: Kalau misalkan dibilang favorit pelanggan yang repeat order, sebenarnya antara kambing sama ayam itu balance sih kak.
1: Bos kambingnya, bos enak banget bos.
0: Dan dia tuh gak berbau kambing. Nih kalau sahabat suara penasaran, Eja lagi makan langsung ya. Jadi ini akan saya akan lebih banyak ngobrol kali ya, saking dia gak bisa move on.
1: Ajib, bos ajib.
0: Oke, berarti so far kambing apa namanya penyukanya juga sama banyaknya dengan penyuka ayam gitu ya.
2: Sama, keduanya tuh pesanan antara kambing sama ayam tuh sama banyaknya sih kak.
1: Ini nasinya hanya ini ya, nasi mandi ya? Ada biryani juga atau?
2: Kita cuman nasi mandi aja.
0: Tapi walaupun cuman dia maksimal aja secara rasa.
1: Ini kan tadi gue udah bilang ya waktu sebelum kita open mic ya. Ini memang disesuaikan rasanya tuh Indonesia banget. Ini tuh ini tuh rasa kita banget tau gak lo?
0: Iya makanya aja gak bisa berhenti banget sahabat suara ya.
1: Biarpun bentuknya mungkin impor dalam tanda kutip. Tapi pas lu makan rasanya kita banget.
0: Tapi
1: ini
0: tadi sebenarnya sempat kita bahas sebelum on air gitu ya. Karena aku penasaran juga nih sahabat suara. Kita kan kalau ngomongin makanan Timur Tengah tuh ada banyak ragamnya ya. Biasanya ada ketemu nasi kebuli, nasi apalagi sih kalau Timur Tengah tuh?
2: Nasi kapsa.
0: Nasi kapsa, terus ini nasi mandi. Nah, kalau bedanya sendiri sama nasi-nasi lainnya itu tadi yang aku sebut apa aja tuh, Bil?
2: Yang paling gampang kita bedain tuh sama nasi kebuli. Nah kalau misalkan kebuli itu dia rempahnya itu jauh lebih nyegrak, lebih banyak. Terus juga rempahnya tuh yang kayak kapulaganya, cengkehnya tuh ditebar di nasi. Tapi kalau misalkan nasi mandi sendiri itu dia rempah-rempahnya tuh diinfuse, jadi kayak dimasukin ke dalam kantong itu
0: saat proses
2: pemasakan. Jadi pas udah jadi nasinya clean tapi tetap berasa rempahnya.
0: Wow, luar biasa ya. Makanya kalau kita makan nasi mandi tuh nggak ada itu ya tadi tuh apa?
2: Kayak cengkeh
0: segala macam. Kan suka kegigit tuh ya. Suka kegigit tuh.
1: Apakah itu yang memang disesuaikan sama selera orang Indonesia?
0: Betul.
1: Ya?
0: Tapi berarti semua, sorry aku potong, semua nasi mandi itu kayak gini sajiannya? Apa di Bos Gil doang?
2: Kalau di nasi mandi Bos Gil kayak gini identiknya.
0: Oh oke, clean ya nasinya.
2: Clean,
0: ya.
2: Jadi biar para customer tuh makannya enak, gak
0: bener
2: ribet.
0: Bener sih. Wow, luar biasa.
1: Kita masih akan ngobrol sama Bos Gil. Jangan kemana-mana, tapi kalau misalnya punya pertanyaan boleh ya, nanti kita akan tanyakan abis ini. Boleh di TikToknya Iswara, iswara.network atau di 0816-114-1014.
3: Suara santai. Bareng Gil dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. memainkan musik terbaik

0: Farah Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ya, masih barengan sama Nabil dari Boss Gil ya. Karena kita hari ini lagi sectionnya UMKM. Ini one of favorit warga Jakarta dan sekitarnya nih pasti.
0: Ajib bos, sumpah.
1: Makanan timur tengah pilihan ya.
0: Iya, rasanya kita banget.
1: Yep.
0: Tadi gue sempat sama Agoy juga nyobain.
1: Iya, sewadah berdua.
0: Ya ampun. Goy, coba Goy, nih gue kasih lu ngomong nih Goy. Dagingnya Goy, lu masih ngerasain juicy-nya. Iya kan?
1: Juicy-lucy-nya gak ya?
0: Terus udah gitu, seasoning-nya juga on point.
2: Iya. Yeah.
0: Asik banget kan?
2: Dan Boss Gil membuat kita harmonis.
1: Asik.
2: Yang biasa kita,
0: berantem mulu.
2: Iya, berantem mulu.
1: Tau-tau otomatis jadi berdua ya join gitu ya.
0: Aku suka Boss Gil.
2: Aku juga.
1: Ini beneran ya guys, ini bukan karena Boss Gil di sini, emang ini enak tau. Enak.
0: Jadi kita masih ngobrol ya di sini sama Mbak Nabil. Ini mana
1: mouse-nya? Ya ini dia.
0: Itu dia. Katanya ada beberapa menu spesial untuk makan rame-rame. Bisa diceritain sedikit gak menu yang paling pas buat acara keluarga atau kumpul bareng temen?
1: Ya,

0: tampah-tampah gitu ya?
1: Iya betul. Jadi kayak Nasi Mandi Boss Girl tuh punya menu yang bisa menunya namanya loyang gitu.
2: Oke. Ada yang berberapa tuh cocoknya?
1: Ada loyang kambing, loyang ayam, sama loyang mix, yaitu dalam satu loyang ada kambing plus ayam. Ada isinya mulai dari 3, 5 sama 10.
2: Oh, yang paling banyak 10 tuh ya.
1: Yang paling banyak 10.
2: Oke, itu gede.
0: Paling banyak 10.
2: 10.
0: Dan itu harganya boleh enggak dikasih tahu?
2: Iya, boleh dong. Boleh kan
0: yang
2: di spill,
0: 10,
2: boleh.
0: Yang 10.
2: Sambil juga di recheck lagi. Karena memang kabarnya nih beda tempat ada perbedaan harga juga kan. Yang Jakarta sama Surabaya pasti beda
1: ya,
2: kan
1: betul.
2: Ya.
3: Kalau enggak range aja range.
2: Kita make share dulu juga
1: range
2: boleh.
1: Range harganya mulai dari 500-an.
2: 500 ribuan.
1: 500
0: yang 10 itu kan?
1: Yang 10.
0: Yang 10.
2: Okay. Kalau yang paling kecil berapa?
1: Yang paling kecil mulai dari 200-an. Karena ada ayam, kambing, atau kambing sama ayam juga bisa.
2: Oke. Nah, sebenarnya detailnya udah bisa dicek di sosial media ya.
1: Betul.
2: Nanti mungkin bisa hubungin juga tuh WhatsApp-nya kalau mau order. Selain itu juga di semua platform online yang buat makanan online udah ada, Sahabat Suara, tinggal di search aja.
0: Betul, dan ini kan yang di TikTok ada yang dari Malaysia nih. Ini Malaysia udah ada nih. Malaysia kayak KL sama Brunei Darussalam.
2: Betul. Oh ya?
0: Aji.
2: Wow, luar biasa. Gak usah Aji mulu sih, Jack, ya. Kata orang Arab, gue juga gak gitu-gitu banget.
3: Dia jadi bisa Arab ini sekarang.
0: Gak, gue emang ngomong Aji mulu tiap
2: hari. Tuh, kata Boms, asli emang enak banget. Gue aja nagih, Bang. Salam dari Condet tuh, geng Condet. Geng Condet merapat ya.
0: Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin soal menunya sendiri ya, pasti kan ada yang favorit dari kamu gitu. Misalnya kamu favoritin banget itu. Tapi ada gak yang orang-orang tuh jarang pesen, tapi menurut kamu tuh enak banget, underrated lah?
1: Menu yang underrated di Boss Girl itu sebenarnya kepala kambing bakar.
2: Oh, ada?
1: Ada.
2: Kepala kambing bakar ada?
0: Boleh di-describe gak tuh?
2: Okay.
0: Gimana, segede
2: sajiannya
0: apa?
2: Sajiannya gimana tuh?
0: Sajiannya biasanya gimana?
1: Jadi kalau misalkan ada yang pesan kepala kambing itu biasanya di hamin 1 atau hamin 2.
2: Oke, okay, PO ya?
1: PO, jadi penyajiannya kita tetap di loyang, terus di kiri kanannya dikasih selada, terus kepala kambingnya dibelah jadi 2, jadi kayak... Aku ada masih ada daging-dagingnya juga.
2: Okay.
1: Terus dikasih bumbu. Terus disajiin gitu.
2: Oh, sama nasi mandinya gitu.
1: Sama ya, nasi mandinya.
2: Oke. Okay. Aku enggak, aku ngilu, kasihan kambingnya.
0: Enggak, kali ini gua sama sama lu. Gua juga enggak tega.
2: Enggak. Oke. Okay.
0: Tapi mungkin ya, ini kan masalah preferensi kan.
2: Ya,
0: mungkin
2: betul,
0: tampilannya
2: betul,
0: apa segala macam padahal mah rasanya enak banget ya, gitu kan.
1: Betul.
0: Menurut kamu kenapa itu underrated?
1: Karena ada beberapa orang tuh yang suka kepala kambing dan ada beberapa orang juga yang gak terlalu suka. Jadinya tuh menu itu kayak secret menu di Nasi Mandi Boss Girl.
2: Iya, aku aja baru tahu nih sebagai pencinta Boss Girl kalau ada itu. Walaupun aku gak suka kambing sih. Iya, tapi artinya menu itu gak ditampilin ke umum dong?
1: Menu itu gak ditampilin ke menu, tapi setiap hari kita tuh pasti ngirimin broadcast tentang menu-menu dan itu kita masukin. Okay. Jadi kita nge-bless gitu.
2: Jadi di apa? Di sosial media kah atau
1: di
2: WhatsApp?
1: Di sosial media sama di WhatsApp.
2: Oh, gitu. Oke. Jadi ada ya TTA jatuhnya aja yang follow-follow aja tuh yang tahu jadinya.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal banyaknya pesanan yang underrated menu tadi, banyak enggak tiap minggu tuh?
1: Tiap minggu itu pasti ada aja. Gak mungkin gak ada.
0: Gak mungkin gak ada.
1: Gak mungkin gak ada.
2: Aku baru ingat, di Boss Girl juga bisa bikin paket akikah kan?
1: Betul ya, ada paket akikah.
2: Aku tuh biaya Boss Girl banget sebenernya. Beneran ada paket akikah.
0: Kamu
2: juga
0: udah gak butuh ya akikah? Anakku udah gede semua.
2: Udah lewat ya. Ini buat Sahabat Suara yang lagi dengerin terus kayak, aduh aku anaknya belum diakikahin. Nah ini mungkin Boss Girl bisa menjadi salah satu referensi ya.
0: Jadi menu spesial Boss Girl salah satunya itu ya, kepala kambing yang dibelah dua, dikasih selada tadi, dikasih nasi mandi. Ada lagi kah?
1: Terus juga yang underrated itu ada kebab dari Boss Girl.
2: Serius ada kebab ya?
1: Betul, ada kebabnya.
2: Kebabnya?
1: Jadi itu isi kebabnya itu full daging sama ada mayo, terus ada bumbu-bumbu rahasia di dalam kebabnya itu.
2: Oh wow.
0: Namaku tuh Reza Kebab Bima. Aku
2: kebab banget. Berarti ntar lo harus cobain aja yang kebabnya.
3: Kacau. Dia mie ayam banget.
0: Tenet. Kalau yang datang mie ayam, aku mie ayam banget. Gak bercanda. Ini kan deket bro, di Bintaro ada.
2: Di Bintaro ada. Dan kalau misalkan emang pesen agak jauh kan bisa dipesen ya. Ini ada yang nanya juga dari WhatsApp, Rian katanya, bukan nanya sih, dia ngasih testimoni. Jadi katanya Nasi Mandi Boss Girl tuh enak banget, makan ramai-ramai satu loyang dan lebih murah. Tapi kalau single fighter ada gak paket hematnya khusus? Ya misalkan daging kambing atau daging ayam.
1: Kalau misalkan paket hematnya bisa di paket nasi ayam kita karena okay. harganya masih affordable.
2: Oke, nah ya. Tuh Rian, bisa di ya kalau makan sendiri enggak usah beli seloyang kali. Ya enggak sih? Ya itu ya pasti hemat.
0: Betul, betul. Ini selama sore juga buat Bombs asli emang enak banget, gua aja nagih. Salam oh. dari Condet. Terus di sambil nyetir macet dengerin Bos Gil jadi ngiler.
2: Hati-hati jangan sambil main handphone.
0: Ya mendingan lu melipir dulu oh, aja. Bener. Beli kebabnya. Ya, kirim sini dua.
3: Minta. Jadi minta.
2: Iya. Ya dan sahabat suara kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa loh.
0: Boleh.
2: Kita masih bakal di sini ngobrol sama Nabil ya dari
0: Boleh.
2: Bos Gil.
0: IG-nya
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: hati suara Jakarta. Suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Kau sebut
1: namanya. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Reza yang nemenin kamu di sore hari ini bersama dengan Bos Gil.
1: Bos Gil Ajib.
0: Ada gitunya tuh sekarang
1: Ajib
0: ya.
1: Ajib Bos Gil.
0: Udah langsung otomatis. Dan sahabat suara juga tadi banyak yang nanya, mungkin ada beberapa yang belum cobain. Kalau misalkan mau order tuh caranya gimana sih Mbak Nabil?
2: Caranya kalau mau pesan online bisa melalui Grab, Gojek, atau Shopee, ataupun melalui admin dari seluruh cabang Nasimandi Bos Gil.
0: Jadi WhatsApp langsung juga bisa ya?
2: WhatsApp langsung juga bisa.
1: Coba nomornya berapa, Farah?
0: Nomornya ada banyak, tergantung cabang mana.
1: Aku pengen di Bintaro, Farah.
0: Oh, di Bintaro, 08111-201-2158.
1: Oh gitu, aku kayaknya lagi ada di Karawaci deh hari itu.
0: Kalau di Karawaci yang pusatnya, itu di 0813-1543-9609. Dan kalau misalkan kamu mau tanya lagi yang lain, ya, kamu bisa langsung aja cek di sosial medianya Bos Gil.
1: Tadi gue pengen ke BSD, terus udah gitu gue juga pengen ke Bandung.
0: Mohon maaf ya, sampai Brunei. Sampai Brunei. Yang ada ntar sampai malam kita gak kelar nih.
1: Iya, jadi kesan-kesannya sih, kalau gimana Goy? Lu kasih tahu dong kesan-kesan lu Goy. Coba Goy.
3: Kesan-pesan aku selama jadi anak magang di sini.
1: Bukan.
3: Jujur ya, tadi aku kaget sih sama porsi kambingnya tuh. Itu gede banget.
1: Ini aja kita makan berdua
0: ukuran
1: belum habis sih
0: Goy. Iya.
3: Ukuran kambingnya, ukuran potongan kambingnya sama nasinya tuh kelihatannya clean gitu kan?
0: Iya.
3: Itu tapi flavorful banget.
0: Asik, bahasanya berat. Gila, gue gak bisa nih ngimbangin Ago yang reviewer makanan banget sore hari ini ya sahabat.
1: Susah-susah, Anthony Bourdain susah-susah.
0: Jadi ya buat sahabat suara yang pengen tahu detailnya bisa langsung cek ke sosial media sebenarnya juga ya.
2: Betul, bisa cek sosial medianya melalui Instagram ataupun TikTok. Username-nya sama aja, Bos Gil Dahsyat.
0: Oke.
1: Bos Gil Dahsyat, gimana spellingnya? BOSGILDAHSYAT.
0: SYAT ya.
1: Dahsyat.
0: Jadi bisa langsung kamu menuju ke sana. Nah, ini buat orang-orang yang baru mau nyobain.
1: Yes.
0: Apa yang pengen kamu kasih tahu ke mereka, Nabil?
2: Kalau orang-orang yang baru pengen cobain, datang, nikmatin fasilitasnya di sana, terus ajak keluarga makan di sana, cobain rasanya juga.
1: Okay. Kids friendly enggak?
0: Terutama nih, aku mau kasih tahu nih, terutama yang di Bintaro. Bos Gil Bintaro itu tuh banyak banget fasilitasnya ya.
2: Betul, itu.
0: Ada biliar.
1: Wow.
0: Ada kolam renang.
1: Wow. Kolam renang cuy.
0: Serius,
2: ada kolam
0: ya?
2: Ada kolam renang buat anak, sama ada kolam air dingin dan air panas, terus juga ada sauna untuk cewek dan cowok.
0: Ada. Harus datang, lo belum pernah datang berarti kan, Ja?
1: Belum gua.
0: Nah, itu syaratnya gimana untuk bisa menikmati fasilitasnya?
2: Untuk syarat buat nikmatin fasilitasnya tinggal datang ke Bos Gil Bintaro, terus minimal pembelian itu di loyang sedang, habis itu tinggal kasih struknya ke penjaga yang di belakang, udah bisa nikmatin gratis.
1: Wow. Gue kalau ada cold plunge sama sauna sih gue lemah nih.
0: Iya kan?
1: Iya asli
0: langsung
1: nih.
0: Jadi anak-anak lo kayak berenang lah, makan lah.
1: Nih mata gue nggak peres kan? Beneran nih, ini seru nih.
0: Bintaro lagi.
1: Bintaro nih, ini Bintaro sektor 9 ya belakang ya?
2: Betul, sektor depan sekolah BPK Penabur.
1: Belakang ke Penabur.
0: Gokil.
1: Sempat lewat gue.
0: Iya kan? Nah itu baru satu cabang. Cabang-cabang lainnya juga ada fasilitas bisa kamu nikmati.
1: Keren.
0: Kalau di Karawaci toiletnya ada AC.
2: Wah. Itu namanya toilet premium.
0: Tuh. Gokil kan, gue tuh
1: ada wifi-nya juga
0: gak? Bos Gil banget.
2: Itu selalu ada di mana pun.
0: Di semua cabang.
1: Wifi. Kurang kasur aja kan. Bikin kos-kosan. Kalau habis makan kekenyangan tidur.
0: Enggak, ntar saya cuci piring kalau aku ya.
1: Iya. Oke. Oke.
0: Oh, ada yang nanya, satu struk satu orang atau bisa sekelompok yang join, Kak?
2: Sekelompok.
0: Tuh.
1: Best.
0: Ready, harus mampir ya.
1: Abis makan kambing.
3: Bos Gil.
1: Kita berendam di air panas, abis sauna. Itu lu sauna, abis itu cold plunge.
0: Tuh, Bos Gil ya.
1: Ajib, ini mah ajib bener.
0: Parah. Nah, untuk informasi lainnya sekali lagi bisa dicari di sosial medianya Bos Gil di @bosgildahsyat.
1: Asik. Ada yang mau disampaikan lagi?
0: Silakan, Nabil.
2: Jangan lupa beli Bos Gil, beli sebanyak-banyaknya.
0: Iya.
2: Nikmatin fasilitasnya.
0: Karena kan biar Bos Gil, Bos Gila kaya raya.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Sorry, yang ada sauna sama kolam-kolam itu apakah cuma di Bintaro doang atau di Brunei Darussalam juga ada?
2: Jadi setiap cabang itu kita fasilitasnya beda-beda.
1: Beda-beda. Oke, kasih tahu deh, yang selain Bintaro ada apa lagi tuh yang
0: boleh,
1: beda?
0: Boleh.
1: Iya.
2: Kalau misalkan di Karawaci kita punya toilet premium, jadi setiap toiletnya itu ada AC-nya, terus juga
1: kayak habis main padel ya. Oke. Terus
2: Terus juga di Karawaci kita baru memperluas halaman belakang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak makannya di taman-taman.
1: Terus
2: juga kalau di BSD kita punya kursi pijat gratis yang bisa dinikmatin sama seluruh customer yang datang.
1: Yang penting beli yang sedang.
2: Betul.
1: Habis itu kasih struknya. Satu meja bisa nikmatin fasilitasnya.
2: Betul.
0: Best kan?
1: Ajib.
0: Gokil kan, Ajib. Boss Gil ya. Jadi langsung aja kamu sambangi ke lokasi-lokasi Boss Gil yang ada. Mungkin dekat dengan lokasi Sahabat Suara ya. Bisa langsung aja di search sekali lagi di sosial medianya @BossGilDahsyat.
1: Ih, Boss Gil terima kasih.
2: Thank you, Boss Gil. Terima kasih.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Pemerintah sedang menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan mengalihkan subsidi dari bentuk barang menjadi bantuan tunai langsung kepada penerima. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut nilai bantuan yang diterima bisa mencapai sekitar 5,4 juta per orang melalui skema cash transfer. Langkah ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi serta perbaikan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Kapten Iran Mehdi Taremi mengkritik situasi yang terjadi di Amerika Serikat karena dinilai mengurangi kegembiraan timnas Iran dalam menjalani Piala Dunia 2026. Taremi menyebut fokus tim tidak hanya tertuju pada pertandingan, tetapi juga terdampak oleh berbagai isu di luar lapangan yang berkaitan dengan ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat. Meski begitu, Iran tetap berusaha profesional dan fokus terhadap laga perdana mereka di turnamen tersebut, sambil berharap sepak bola bisa menjadi ajang yang menyatukan bukan memperbesar konflik yang ada. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101.4 FM.

0: Tong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Para Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Masih menemani. Mau menemani itu jadinya kan. Hari Seninnya sahabat suara.
2: Hari Senin ini hati-hati di jalan sahabat suara ya. Karena kalau misalnya hari Senin kan biasanya banyak kerjaan.
3: Abis gitu, itu kita kan kemarin habis libur. Ya kan, jadi kayak masih ngantuknya ada. Ngantuk mulu memang topiknya ya.
2: Betul, jadi sekarang kita ada topik kalian itu tim FOMO atau JOMO. Kalau di tongkrongan, joy of missing out. Asli. Alias gak apa-apa gue gak diajak, gak apa-apa gue di rumah aja. Atau memang kalian yang FOMO harus ikut.
3: Iya, ketakutan kalau misalkan gak diajak gitu ya.
2: Bener, dan ini out. Akan ada info tentang Bapak Prabowo jawab kritik media asing soal MBG.
3: Aish.
2: Buah apa yang paling manis?
3: Buah.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: mau ngebahas tentang topik yang tadi
1: info udah atau jomo sama. Nih sahabat suara,
2: joy of missing out. Ini jadi, sebuah terms yang hari-hari ini tuh lagi ngetren.
0: Yes.
2: Dimana kayak udah gak terlalu harus ngikut di semua tongkrongan gitu. Ataupun kalau misalnya memang tiba-tiba circle lo lagi nongkrong gitu tiba-tiba dan lo lupa diajak dalam tanda kutip, lo kayak oh ya udah gak apa-apa gitu.
0: Iya. Tapi ini kayaknya terjadi mungkin yang jomo ini menurut gue terjadi pada generasi-generasi milenial yang kayak kalau bisa tuh nongkrong lebih sore aja supaya pulang gak terlalu malam.
2: Ini ya tuh kan? Udah gue lakukan sejak
0: kok tiba-tiba udah ketawa-ketawa gitu sih, Ja.
2: Ini tuh
0: udah mulai.
2: Ini tuh udah gue lakukan sejak lama ya. Misalnya nih gini nih, kita party ya, oke, kita start jam 5. Dan jam 12 udah di kasur. Enak banget.
0: Iya.
3: Jam 5.
2: Iya. Itu kalau misalnya party early ya. Tapi kalau misalnya soal jomo, gue tuh ada di satu circle gitu ya. Gue jomo abis. Parah.
0: Jadi kayak kalau gak diajak gak apa-apa banget gitu ya.
2: Dia gak percaya dia. Sialan. Gak percaya dia. Sialan banget.
0: Kok bisa sih gak percaya? Harusnya percaya aja dong.
2: Iya serius. Nih
0: support
2: ya.
0: Aja.
2: Nih lu bayangin nih. Kalau misalnya di circle golf gue gitu. Tiap minggu orang pada golep.
0: Iya.
2: Lah gue golep sebulan sekali sekarang.
0: Oh ya?
2: Iya. Kurang jomo apa gue?
0: Oke. Dan lu ngeliat postingan mereka di sosmed B aja ya sekarang ya.
2: Gue

0: punya satu circle yang beneran enak banget gitu ya, ketika lo bisa cabut duluan tanpa harus khawatir diomongin gitu.
1: Gue setuju nih, di usia-usia kita sekarang tuh punya circle yang low maintenance, itu tuh sangat enjoy banget tau sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan gak berkabaran rutin gak apa-apa, tapi sekali ketemu tuh kualitinya maksimum gitu.
0: Biarpun
1: kan
0: ketemunya jarang, pas ketemu gue cabut duluan, gue tuh kayak gak ada rasa, ih nanti mereka bakal ngomongin apa ya. Gak ada gitu, ngerti gak lo? Kayak, gue cabut duluan deh, gue ngantuk.
1: Lo ada tuh ya circle itu ya?
0: Ada banget, ada banget.
1: Penyiar juga sama circle-nya gitu juga kok kita.
0: Oh gitu.
1: Loh kok lo gitu, kan kita satu circle loh penyiar.
0: Sahabat Suara, kira-kira kalian itu FOMO atau JOMO kalau di tongkrongan? Boleh ya, kasih alasannya dan pernah kejadian apa?
1: Ke 0816-114-1014.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Rizky.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 1014 soal apakah kamu termasuk kategori yang JOMO atau FOMO di tongkrongan?
1: Ini gue mau nanya dulu sama si siapa namanya ini? Aku, lu kenapa nggak percaya gue? Tadi lu mungkin lu nggak percayaan gitu, gue ngomong gitu?
2: Ya nggak apa-apa sih, karena kan cuma kayak apa ya, tadi ya soal Kavara ngomong kalau misalnya penyiar ngumpul terus nggak diajak langsung kayak. Ya gue sih cukup tahu, cuk tahu.
0: Atau mungkin itu kaitannya.
1: Lagian kan itu belum pernah terjadi.
0: Iya.
1: Apa udah?
0: Tapi aja nggak tahu ya.
1: Aduh. Iya. Anyway, tadi kan kita udah nanya ya sama sahabat suara. Kira-kira kamu tuh FOMO apa JOMO?
0: Yeah.
1: Ini ada Andra nih. Halo Kak Farah, kayak Eja. Yes. Gue sih kayaknya tim JOMO. Dulu apa-apa harus ikut biar gak ketinggalan cerita di tongkrongan. Tapi makin kesini gue sadar kalau gak semua ajakan harus diiyain. Kadang lebih milih istirahat di rumah atau ngerjain hal yang emang gue suka. Dan ternyata hidup tetap baik-baik aja walaupun gak hadir di semua kumpul-kumpul.
0: Yeah.
1: Ini tuh rejeki tau. Punya circle yang ngertiin
0: ketika
1: lo gak ada di samping mereka all the time gitu.
0: Bener,
1: tapi ya udah gitu.
0: Dan itu tetap temenan dan kalau ketemu juga asik-asik aja.
1: Bener, dan tadi kan gue bilang ya, kalau gue tuh sempat gue cabut duluan ya, gue capek gitu. Paling nanti besok atau lusanya kita ketemu lagi terus lu tau gak dia cerita ini gitu.
0: Oke, okay. Oh maksudnya ada bahasan recall-nya tuh ya.
1: Iya, tetap nyampe datang. Gitu. Okay. Apa yang diobrolin tetap nyampe. Aku cinta circle-ku.
0: Tapi bener lo bilang itu rezeki karena gue sekarang berada di satu circle yang emang low maintenance tuh nyaman banget, boy. Enggak, tapi mungkin
1: kan enggak percaya.
0: Iya.
3: Aku cinta circle-ku.
1: Oke, cinta circle-ku.
3: Iya, positif sekali.
0: Iya, emang harus gitu.
1: Iya, emang lu tuh belum kenal gue aja, gue. Ya sahabat suara, yuk kalau misalnya punya cerita 0816 114 1014.
0: Let's go.

0: bareng Gio dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan. Kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Reza Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ini nanti ya, kita mendapatkan banyak sekali asupan informasi yang beragam gitu. Ada yang ngelus dada, geleng kepala. Itu yang lebih sering tuh ya.
0: Iya
1: kan?
0: Garuk-garuk kepala gitu. Udah gitu ya, tadi bini gue bilang, gue kok gak bisa login mBanking sih? Waduh, tambah pening gue. Pening banget gue. Iya, harus ke bank.
1: Kenapa gak keblokir? Gak tahu ya. Ada aja ya.
0: Iya. Jadi selagi gue berurusan dengan bank, ini Pak Prabowo juga, juga urusan sama media asing soal MBG nih. Katanya sih dikritik. Terus udah gitu beliau membalas kritikannya.
1: Apa katanya aja?
0: Jadi Bapak Presiden Prabowo menanggapi kritik media asing terkait program makan bergizi gratis alias MBG dengan menegaskan bahwa program tersebut bukan sekedar bantuan makanan tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menggerakkan ekonomi hingga ke tingkat desa.
1: jatuhnya kayak lagi adlib ya, Ja. Tapi gue setuju sama statementnya Pak Prabowo yang ngomong ini investasi jangka panjang.
0: Iya.
1: Setuju untuk kalangan-kalangan tertentu ini merupakan investasi jangka panjang.
0: Investasi setuju untuk para yang punya SPPG.
1: Iya. Ya kita realitanya aja. Karena kan selain SPPG ya, orang-orang yang dapat MBG-nya juga pasti ada menerima manfaatnya gitu kan. Jadi mungkin sebagian besar laparnya jadi teratasi gitu. Terus gizi-gizinya juga teratasi, sama yang tadinya mungkin orang ini gak tahu siapa, terus pas dia komplain jadi orang tahu di dunia ada orang ini gitu.
0: Bener.
1: Kan. Itu kan investasi juga.
0: Bener banget. Dan lagi pula ya, kalau misalnya kita masih dikritik, artinya orang masih peduli kan.
1: Bener.
0: Masih peduli karena melihat, oh ini niatnya bagus, programnya juga besar, anggarannya juga. Jadi ya wajar aja Pak
1: kalau dikritik. Bahkan Pak Prabowo juga optimis katanya, Ja. Kalau berbagai program pemerintah tuh bisa menciptakan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan paling bawah katanya. Iya,
0: benar, gue sih setuju ya. Gue juga setuju kalau Bu Nani akan mempertimbangkan MBG ini akan difokuskan ke 3T. Gue setuju banget itu.
1: Ke 3T tuh ya.
0: Kalau misalnya sampai MBG ini dikhususkan untuk ke 3T, gue mah dukung, sumpah.
1: Iya ya.
0: Ya harusnya kan begitu kan, 3T dulu baru yang Jakarta gitu.
1: Oh oke.
0: 3T. Mantap.
1: Tapi sih so far ya sejauh ini kita bisa lihat sih kondisinya seperti apa gitu ya. Banyak juga yang merasakan manfaatnya. Jadi gue setuju sih.
0: Iya.
1: Media asing karena gak di sini aja kali.
0: Iya, coba
1: deh rasain langsung di sini.
0: Rasain MBG-nya.
1: Enggak, rasain langsung situasinya. Jadi pasti kritikannya lebih banyak.
0: Iya, lebih banyak. Terus pas makan, buah apa yang paling manis?
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat
0: ada,
3: badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Para Reza, suara santai mau pulang.
1: Iya.
0: Ya. Gua mau beli bunga. Mau beli buah buat istri gua. Lu mau ngapain abis ini?
1: Gua abis ini mau ketemu temen gue. Ada keran-keran baru percuanan asik. Yang berpotensi akan terbuka nih, Ja.
0: Ih, sukses ya.
1: Iya, amin ya. Kan besok juga tanggal merah, Ja.
0: Bener banget. Selamat tahun baru Islam buat yang merayakan.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Dan Agoy selamat berlibur.
0: Iya. Islam. Loh. Iya, Agoy merayakan makanya.
1: Iya benar, kenapa?
0: Itu sensitif banget sama
1: iya.
0: Gue.
1: Harusnya kan lo bingung bener deh. Kak, gitu aja gitu loh gue.
0: Iya.
1: Masa kayak ngegas, ya kan gak ada.
0: Astagfirullahaladzim. Gue bilang terima kasih di grup aja nih, iya. Sampai sekarang gak dibaca coba.
1: Ya ampun, kemarin gue juga lagi bilang thank you terus gak di reply.
0: Ya ampun.
1: Baru hari ini lagi tadi.
0: Ya udah deh, gue mau nangis aja di mobil deh. Ya. Yaudah, dadah.

0: Memiliki suara. Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Berikanlah suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Menggantikan Beryl Rasandavi yang lagi cuti, Dodo Harahap menjadi teman malam kamu sahabat suara untuk 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada cerita apa di hari Senin kejepit ini? Boleh dong, ya, WA ke 0816 114 1014 dibuka oleh Tiara Andini dengan kupu-kupu di isu.

Nongkrong bareng Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Suara Jogja, Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekendnya? Kalau saya weekendnya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di cancel, libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Tahu-tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya gak berani kan. Minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket, udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Napak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali, karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla. Yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke refund, yaudah deh. Turun refund. Nah ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah cukup intens, yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya iseng nih, si anak ini nih, mbak boleh dong kalau gak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh gak bisa pak, gak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular. Iseng nih, iseng aja. Emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Gak bisa, kata mbaknya, gak bisa maaf ya mas. Oh ya udah, oke. Refund deh, gak apa-apa. Refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah, oke, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make kris. Yo, gak bisa dong mbak, kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa. Karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih, teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop, maaf banget tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin $65.000 dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya $65.000, tapi nextnya mau nonton yang harga $75.000 kan harus nambah $15.000 top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah. Sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: Thank you Iwake dengan Malam Indah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap dan tim Beril Rasan Davi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS berani terbuka sama Beril. Sama Beril, oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampai bunyi, siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Oke lah tante. Dodo Harahap yang menggantikan Beril. BTS berani terbuka sama Dodo. Tadi gue udah sempat cerita kalau gue sempat marah-marah sama staff bioskop karena refundnya bukan uang ke saldo gue tapi ke aplikasi tersebut yang dimana nggak bisa gue pakai lagi selain ke situ kan. Jadi gue akan terbuka soal minta maaf hari ini tuh kayaknya susah banget ya. Gimana kalau sekarang kita untuk terbuka, saling terbuka untuk minta maaf atas kesalahan hal kecil aja yang susah banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45. Gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju nggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beril Rasandavi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di

0: Paski Suara.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Oh, sayangku. Oh, oh, oh.

0: Kabupaten Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita. Janji gak akan kemana-mana. Segagal apapun kita, seberbuat salah apapun kita, coba. Mencoba untuk minta maaf. Dan ada satu obrolan sama, tadi siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indoakustik itu ada 5 pagi, salah satunya vokalisnya adalah sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai Hiskia di Jogja Concat. Condong catur, is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok, belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa gini? Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti enggak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is nanti tujuh dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Gue masih ada orang di studio ini, bener gak kalau nikah itu deadline-nya gak ada jawabannya kan?
1: Gak ada.
0: Nah.
1: Gak ada.
0: Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara. Mau minta maaf sama saldo sendiri, Dok, belum bisa mengisi rupiah karena seminggu gak ada penjualan. Oh, lu jualan handphone online ya. Jadi itu Firza ini pernah cerita juga kalau dia tuh setelah kegiatan terakhir itu setelah resign gitu, dia jualan handphone secara online. Ya gak apa-apa Firza, kan kalau seminggu kan masih ada minggu ini, masih ada minggu depan. Jadi ingat sama salah satu shout out dulu untuk Miun ya. Teh Miun tuh pernah bilang temen gue, kalau lu sebagai affiliate ada dua sifat yang lo bisa terapin. Yang pertama, lo boleh lelah. Yang kedua, lo gak boleh nyerah. Jadi buat Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng.

0: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Dodo Harahap masih gantiin Beryl di Nongkrong Bareng Malam. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hingga dengan tentang aku, masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali ini coba terbuka, hari ini lo mau minta maaf sama siapa? Terus kenapa? 0816-114-1014. Buat lo emang lagi susah banget untuk minta maaf, mungkin karena besok tanggal merah, saatnya mulai bercermin terhadap film-film yang isinya adalah minta maaf dari sudut apapun. Ada 5 film rekomendasi buat besok lo tonton ya di layanan movie streaming. Ini yang pertama nih, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film tahun 2020 yang fokusnya adalah rekonsiliasi konflik internal dan trauma dalam sebuah keluarga besar. Jadi fokus maafnya ke situ tuh. Terus kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan masa lalu yang pahit dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udah hanya ya air mata ya. Coba ya, sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale, When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau gak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no. Ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya, sahabat suara ya. Dan yang terakhir Manchester by the Sea tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari 5 film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya, fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, Suara Warga.

0: Surabaya.
1: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada

Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang.

Okan, udah main, thank you. Gimana kabarnya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya, dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah sekarang saatnya, mau minta maaf ke siapa, karena apa? 0816-114-1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasandavi yang masih cuti ya. Nando, hai. Do, mau minta maaf sama orang yang pernah deket. Kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan gak merespon, dan minta maaf kalau ternyata belum bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung, biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, karena bisa jadi lumer loh. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket,

0: suara.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
0: dengan streaming
2: ke

Tamasya di angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasanda bareng malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo, bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu back soundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maafnya karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi, wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah

tabungan cadangan alias back burner ini yang gue gak ngerti. Pokoknya intinya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Dia lagi ngetik. Kita tungguin. Ini cewek ini menyebutin, oh sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please, rasanya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang, ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lo bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lo jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku dan lo udah terbuka.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl dan baru saja
1: pelan-pelan.
0: Pelan-pelan udah mau mendekati jam 10 malam. Bagaimana dengan malam? Kalau di Jakarta sih, kalau di Cilandak nih masih hujan nih. Tipis-tipis. Habis hujan juga tadi tuh jam 6 sore. Gimana dengan menuju besok hari Selasa? Kalau sahabat suara ada yang ngerasa bahwa besok tuh libur yang gak penting, kalau menurut gue tuh penting loh. Itu saatnya lo buat menjaga energi supaya gak terlalu habis. Karena Rabu dan Kamis itu tuh kayak udah capek banget gak sih? Karena udah kebanyakan ketemu orang, terpapar banyak informasi, sampai akhirnya banyak juga tuh drama yang dan politik yang kita hadepin di kehidupan, ya gak? Jadi manfaatkanlah besok Selasa, sahabat suara, untuk istirahat. Gak usah kemana-mana, jajan aja jajan. Kenapa gue menghimbau? Jadi gue kayak ini ya, kayak aparat negara menghimbau untuk jajan. Karena gini, ya kita tahu lah, rupiah lagi lemah, terus bahan bakar naik. Tapi kan kita bisa menjaga keseimbangan itu dengan saling dukung ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang punya dagangan, punya usaha atau bisnis UMKM, sering-sering deh coba di threads promosiin. Terus kalau kamu juga berbaik hati sahabat suara ya, di threads bersuara aja. Kayak semacam yang punya bisnis UMKM, jajanan seru, drop dong di sini biar pada bisa jajan. Karena perekonomian yang bagus itu yang bergerak rodanya, iya gak sih? Ya well, semoga hari Senin ini yang kejepit ini bisa menjadi hari yang lumayan untuk membuka minggu ini. Minggu keberapa ini ya? Ya tanggal berapa sih? Tanggal 15, minggu ketiga ya di bulan Juni. Dan semoga gue yang gantiin Beryl Razandavi yang pendengarnya dan followersnya militan itu terwakili ya. Terima kasih loh buat sahabat suara yang udah cerita-cerita, yang udah terbuka untuk pengakuan dosa, minta maaf. Ada yang tadi jadi second choice, ada yang gak menghasilkan apa-apa minggu kemarin, minta maaf sama diri sendiri. Terus ada juga yang minta maaf sama orang tua, belum bisa menentukan jodoh pilihannya, ternyata salah. Tenang, apapun itu, identitas terjaga aman. Dan nongkrong bareng malam ini adalah menjadi ruang aman buat kamu, sahabat suara. Ada Yura Yunita dengan Glenn Fredly juga nih, Cinta dan Rahasia. Dodo Harahap masih bersama kamu di Nongkrong Bareng Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Lagu yang pernah menjadi jeritan hatinya mahasiswa dan anak SMA SMP di tahun 2000 akhir. Harap harus menutup nongkrong bareng malam ini menggantikan Beryl Rasan David. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga yang sudah WA ke 0816 1141 1014. Kita ketemu lagi hari Rabu jam 11 sampai jam 2 siang di nongkrong bareng siang. Selamat menikmati Selasa tanggal merahnya besok. Selamat istirahat. Dodo Harahap cabut. Bye.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena Uta kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak
1: du-du-du-du-du-du-du-du
0: jalan aja gitu.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup kita.
1: Oh lama. Suster itu lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk

0: Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Surabaya.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Jauh sekali rumahmu.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.